0: Halo Sobat Rahana, sudah hadir Parkistro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Parkistro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Parkistro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Parkistro, belanja nyaman, garansi aman.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

104,5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Dan semuanya kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini di sesi kedua ini gitu ya. Setelah di sesi pertama Bila udah nemu semuanya dari jam 6 ya, Bila kembali lagi semuanya di sesi kedua ini di jam 7 sampai jam 8. Nanti akan menemani semuanya semuanya ngobrol pagi di weekend ini di pagi hari ini. Masnya tadi sebuah bayana Mila udah ngobrol-ngobrol gitu ya, apa aja kegiatan yang berkedok kamu bilang self reward gitu ya, waktu weekend apakah tidur, rekor tidur berapa lama sebuah bayana yang biasa kamu jalani gitu ya. Kalau Mila pernah sebuah bayana, apa kamu juga pernah gitu ya. Jadi ceritanya ide kegiatan gitu ya di sekolah sebenarnya menginap, dan itu mestinya tidurnya tuh kurang sebenarnya karena kegiatannya sampai malam, terus habis itu di tempat baru tuh nggak semudah itu kan tidur sebenarnya, tuh agak susah tidur. Tidur cuman 3 jam, 4 jaman lah sobena, abis itu kegiatan lagi, pulang lah sore hari. Sore hari pulang sobena, cuman mandi, makan, tidur sampai besok pagi sobena. Semalaman penuh dari sore sampai ke sepagi itu sobena. Nah itu menjadi kayak bangun-bangun tuh sobena gak kerasa enteng sih, cuman kayak berasa baru tidur berapa menit aja udah kebangun, padahal tuh udah semalaman penuh sobena. Nah kalau kamu apakah juga pernah seperti itu sobena, pengalaman yang kayak pesan baru tidur deh, kok udah lewat hari aja tuh sobena, udah berganti hari aja, banyak sekali momen yang terlewatkan gitu begitu saja sobena, padahal cuman tidur gitu. Nah apa kamu juga pernah sobena seperti itu? Nah boleh banget sobena tuh rasanya gimana sih rekor tidur. Kalau bila hitung-hitung sih ada dari jam 4 sore ke jam 12 malam itu ada berapa jam ya sobat? Habis itu ke paginya gitu ya. Nah nanti Bila kasih tahu deh, Bila hitung dulu sobat. Nah rekor tidur Bila gitu. Kalau rekor tidur kamu tuh berapa jam sobat? Nah boleh banget nih diceritain sobat Bila di pagi hari ini ya. Langsung aja di 0856 3454545.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
5: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
4: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
5: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
4: Gebiar hadiah tabungan Sikemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, beberapa hari terakhir perhatian kita tertuju pada musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Kecelakaan kapal itu kembali mengingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak mengenal batas moda, di darat, laut, maupun udara. Satu kelalaian saja bisa berujung pada hilangnya nyawa dan duka bagi banyak keluarga.

0: Indonesia menjadi penyebab dominan dalam berbagai kecelakaan transportasi. Kelelahan, kelalaian menjalankan prosedur hingga pengabaian, standar keselamatan menjadi pelajaran yang terus muncul, baik pada transportasi darat, laut maupun udara. Musibah KM Virgo Transport 8 hendaknya tidak hanya menjadi berita yang lewat begitu saja. Ia menjadi pengingat bahwa setiap penumpang berhak mendapatkan perjalanan yang aman, dan setiap operator wajib menempatkan keselamatan di atas kecepatan maupun keuntungan. Mematuhi kapasitas kapal, memperhatikan kondisi cuaca, memastikan kelayaan armada, serta mengikuti arahan kru adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sahabat Bana, perjalanan yang baik bukanlah perjalanan yang paling cepat, tetapi perjalanan yang membawa kita pulang dengan selamat. Saya Ao Bana, inilah Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Oh, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
5: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
4: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
6: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

1.5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sobat, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang udah nemuin sobat ini dari jam 6 tadi ya sobat. Ini udah jam 7:40 aja sobat Buana, gak kerasa gitu ya. Nah, masih ada satu kali gitu ya buat kita ngobrol sobat Buana sebelum jam 8, masih ada sekitar 20 menit gitu ya. Ya buat sobat Buana semuanya mau bagi mau spill-spill kegiatan hari ini, mau spill-spill mau wisata kemana sobat Buana di weekend ini gitu ya. Boleh banget cerita sama Bila di pagi hari ini nih. Atau sobena semuanya yang aduh gak libur sobena di weekend ini juga, aduh boleh banget berkeluh kesah nih sobena. Apalagi kalau waktunya weekend emang gak weekend gitu ya. Nah itu harus tetap semangat sih demi menjaga kestabilan dompet gitu ya. Nah gak apa-apa sobena, tetap semangat. Nah Bila kan bagi nanti sobena setelah yang satu ini, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Masih ada waktu sekitar 20 menit ya buat ngobrol sama Bila di pagi hari ini. Jadi buat sobena semuanya boleh banget langsung aja ya komen-komen atau spill gitu ya kegiatan hari ini di 0.5 6 3 4 5 4 5 4 5.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

103.5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, terima kasih Sobana yang udah gabung di pagi hari ini, udah nemenin Bila ya di pagi hari ini Sobana. Udah bareng Bila dari jam 6 tadi sampai ini udah jam 8 gitu ya. Nah, Sobana semuanya pastinya di weekend ini semoga dilancarkan gitu ya. Apa aja rencana Sobana yang mau main juga semoga ada kendala gitu aja Sobana, gak takut hujan karena gak musim hujan Sobana. Itu dia yang menjadi alasan utama gitu ya, yang mau di rumah aja cari energi dan bersih-bersih rumah. Semoga juga masih bisa menikmati nikmatan weekend di keesokan harinya di hari Minggu. Jadi buat Sobana semuanya juga semoga bagi hari ini tuh dilancarkan gitu Sobana, buat yang kerja nih. Nah, ini Sobana, buat yang masih kerja gak, gak bisa menikmati weekend juga, tetap semangat Sobana, tetap pada pendiriannya gitu ya. Nanti aja deh liburannya, kalau udah libur gitu Sobana, jangan sampai malah izin kerja gitu ya. Nah, Sobana semuanya tetap semangat dan pastinya semua ini juga akan membuahkan hasil Sobana. Gak mungkin ya kita gak bisa menikmati weekend tapi gak ada hasilnya gitu ya. Sebenarnya gak wajib Sobana kita harus liburan tuh di weekend. Cuman rata-rata aja tuh orang-orang tuh kalau weekend banyak yang bisa gitu Sobana. Di suatu pertemanan biasanya tuh ada yang bisa, ada yang enggak gitu Sobana. Kadang tuh kalau ditinggal main juga enggak enak gitu rasanya Sobana, udah capek-capek kerja, ternyata malah ditinggal main juga. Nah, itu Sobana yang enggak enaknya. Jadi buat Sobana semuanya bisa balapan dada lah gitu ya, yang gak bisa menikmati weekend gitu, tapi tetap semangat semuanya demi kestabilan dompet gitu ya. Nah, buat Sobana, terima kasih udah gabung di pagi hari ini, udah nemenin Bila juga. Nah, Bila waktunya pamit juga nih Sobana, udah seperti biasa, jam seperti biasa, waktunya Bila pamit ya. Nah, semoga bisa bertemu lagi di weekend besok Sobana. Sampai jumpa di weekend besok, kita akan ngobrol-ngobrol lagi bagaimana Sobana semuanya rencana Sobana menikmati weekend tuh ngapain aja gitu ya. Nah, mas, terima kasih Sobana, Bila pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abraham.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi, Kak. Ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu. Yang gak mau kendalikan.
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: Dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rindumu telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kalau aku gak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Radus 4,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Selamat menikmati akhir pekannya di hari ini Sobat Bana, Sabtu 3 Oktober. Nah, seneng banget dari Tunojo 119 Ngawi. Ila Bana bisa menyapa kamu menikmati suasana weekend ya hari ini yang pagi-pagi udah kerasa panas sih ya. Mudah-mudahan hatinya tetap cool gitu, emosinya tetap terjaga di level bawah, dan apapun yang harus dikerjakan lagi di akhir pekan hari ini, mudah-mudahan sih bisa membahagiakan hati, bisa menyenangkan hati, dan membuat hidup juga lebih bersemangat lagi gitu ya. Oke, Sobat Bana, kita ngobrol yang apa ya, ringan-ringan aja deh pagi hari ini di Ngopi Spesial sampai di jam 10 pagi nanti. Nih Lila pengen tahu nih, kalau misalkan kamu tuh punya dana buat apa ya, mengoleksi sesuatu gitu. Apa ya? Apa nih Sobat Bana yang pengen kamu koleksi gitu loh. Oke, kita tunggu di sini ya di Ngopi Spesial. Boleh di share di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom di radio officialnya Bana, melalui aplikasi Xspace Radio.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Yo, kopi siji yo.
1: Ya, enten isik yo.
0: Rokok endi yo?
1: Ya.
0: Rokoknya kok gak merek yo? Ki asli pora ki.
1: Jajanan wae. Wis to murah-murah.
0: Sik. Iki ciri-ciri rokok ilegal yo.
1: Piye?
0: Rokok polos tanpa dilekati pita cukai. Terus pita cukai bekas pakai. Koyok ngene iki yo.
1: Waduh lah, aku mong dodol. Sanksine apa kuwi?
0: Iso dipidana lo yu. Dikenakan penjara 1 tahun hingga 5 tahun atau denda 2 kali hingga 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
1: Waduh, wes aku nak nora dodol nih aku.
0: Berarti ini gratis ya yu.
1: Ojo, arep tak lapor ke dhisik ning kantor bea cukai terdekat.
2: Oh begini, gaya rockstar masuk rumah.
3: Kenapa ini? Ada apa?
2: Coba sini, gitar kamu. Ini. Kamu gak lihat ayah kerja keras setiap hari? Bukan tepuk tangan orang yang bisa bikin kamu makan. Apa susahnya sih nurut?

Oh,

105,5 FM Bana Radio Sobat Bana di perhelatan ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Nah, kontingen Indonesia kembali berhasil menambahkan pundi-pundi koleksi gitu ya. Kali ini Sobat Bana yang juga meraih medali di Asian Games ada dari cabang olahraga padel ya, pasangan Fitriani Faduna. Nih Sobat Bana, pasangan Indonesia ini berhasil juga menjawab anggapan kalau padel ini hanya olahraga yang berkembang karena tren saja alias FOMO gitu ya. Keduanya memastikan medali pada debut cabang di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini setelah mereka ini melaju ke final ya ganda putri setelah menyingkirkan wakil Filipina Dana Abad Josea Malazarte 2 set langsung 6-0 di Nagoya City Higashi Sport Center Jepang di Jumat 2 Oktober kemarin gitu. Sobat Bana, capaian ini menjadi bukti kalau padel ini bukan hanya sekedar olahraga yang digemari karena fenomena FOMO atau fear of missing out.

gitu, perasaan takut tertinggal tren, pengalaman, ataupun juga aktivitas yang lagi populer gitu ya. Nah, Sobat Bana, ini prestasi ini yang pasti memiliki arti tersendiri bagi keduanya, karena Fitriani dan Fadona ini bukan berasal dari padel gitu sebenarnya sejak awal karir mereka ya. Mereka ini sebelumnya menekuni olahraga tenis, kemudian memutuskan beralih dan fokus mengembangkan kemampuan di padel gitu. Itu dia berhasil menembus final Sobat Bana, dan ini merupakan pencapaian terbesar mereka sampai saat ini gitu. Sobat Bana, nantinya Fitriani Fadona ini bakal menghadapi pasangan Jepang Saki Sukamoto Kai Takuomo pada final, setelah wakil tuan rumah ini menyingkirkan pasangan Indonesia lainnya Triano Vela Beatrix Gumulya di semifinal yang lain gitu ya. Dan bagaimana sih klasemen perolehan medali sementara sampai saat ini di Asian Games Aichina Go ya Sobat Bana? Untuk kontingen Indonesia ini terus ya menjaga asa, menambah koleksi medali emas pada ajang pada beberapa cabang olahraga di ajang Asian Games Aichina Go, yang meskipun target emasnya udah berhasil dilampaui gitu. Nah, peluang manis ini juga datang dari cabang olahraga sepak cakraw, kemudian padel tadi yang berhasil menembus final ya Sobat Bana. Dan tambahan amunisi ini sudah pasti krusial untuk bisa memperbaiki posisi Indonesia yang masih tertahan di peringkat ke-14 di klasemen sementara ini dengan total meraih 35 medali emas, ada 5 emas, 8 perak, dan 22 perunggu. Sobat Bana, di cabang sepak cakraw tim Kuadran Putra Indonesia ini melenggang ke babak final usai menundukkan perlawanan sengit dari tim Myanmar 2 set langsung 15-13 dan 15-9. Angka serupa tadi yang juga berhasil dilakukan oleh pasangan ganda putri di cabang padel ya. Kemudian Sobat Bana, di kuadran putri sepak cakraw ini harus puas menyumbangkan medali perunggu setelah dihentikan wakil Thailand di babak semifinal dengan skor 0-2, Sobat Bana 9-15, 4-15 gitu. Nah, beberapa catatan dari pertandingan yang lain di Asian Games Aichina Go 2026 untuk gulat. Ini pegulat putri Septi Putri Hidayat Sobat Bana terhenti di perempat final kelas 76 kg. Dari judo, 3 judoka Indonesia, Imade Sastra, Indah Permatasari, dan juga Gede Agastya dan Mawardana, ini gugur di babak ke-16 besar. Balap sepeda, Sobat Bana, Ayustina Delia Priyatna mengakhiri nomor Omnium Putri, hanya mampu di peringkat ke-9. Kemudian untuk cabang olahraga kano slalom, Krisna Septiana di kayak cross putra ini terhenti di perempat final, sedangkan Kadek Sinta ini finish di posisi ketiga small final kayak cross putri ya. Dari taekwondo dan hoki Sobat Bana, Muhammad Raihan Fadia ini di bawah 80 kg putra harus terhenti di perempat final, sementara tim hoki putri harus puas finish di peringkat ke-8. Itu dia hasil dari cabang olahraga, beberapa cabang olahraga, tapi yang pasti masih ada beberapa cabang olahraga yang menyisakan asa untuk bisa kembali meraih, menambah raihan medali gitu ya. Oke, mudah-mudahan hasil terbaik juga bisa dicapai, biar Indonesia ya paling tidak tembus lah 10 besar ya. Baik Sobat Bana, kita sediakan waktu banyak banget nih buat Sobat Bana untuk bisa ikut ngobrol pagi hari ini. Kira-kira benda apa sih yang pingin jadi koleksi kamu gitu loh Sobat Bana ya. Nah, ini banyak kan orang yang hobi mengoleksi sesuatu gitu. Buat ngoleksi sesuatu yang kadang-kadang barangnya juga mahal-mahal, mereka mampu ya. Tapi sebenarnya yang dikoleksi itu gak harus barang mewah sih Sobat Bana. Banyak hal-hal lain yang unik gitu yang bisa menjadi bahan buat dikoleksi gitu ya. Kalau kamu boleh mengoleksi satu jenis benda, kira-kira benda apa nih yang pengen kamu koleksi?
perangko masih zaman nggak ya sekarang? Boneka mungkin, gantungan kunci, buku, jam tangan, atau sneaker. Nah, udah pasti kalau semakin mahal ya barang yang pengen dikoleksi, dananya harus tebel banget ya. Atau mungkin benda yang bagi orang lain kelihatannya biasa aja, tapi buat kamu tuh punya cerita yang luar biasa. Nah, itu menarik banget di Sobat Bana, karena ternyata hobi mengoleksi benda itu bukan hanya sekedar ngumpulin barang sebanyak-banyaknya saja. Tapi di balik sebuah koleksi itu memang sering banget ya ada cerita, kenangan, kemudian kesukaan, akan identitas seseorang gitu. Kita bakal ngobrolin soal itu. Silahkan nih, bisa di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom di radio visualnya Bana juga bisa banget ya. Kita tunggu di sini. Silahkan bisa ceritain kira-kira pingin mengoleksi apa nih.

0: Itu aku harap. Terima kasih Mas
1: Indra. Master Musik.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
3: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: KBS 뉴스.
1: 105,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Densus 88 ini menangkap 3 orang teroris. Sobat Bana, tim detasemen khusus Densus 88 anti teror Polri sama Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menangkap 3 orang terduga teroris di wilayah Sulawesi Tengah pada Jumat 2 Oktober malam. Sobat Bana, 2 terduga teroris ditangkap di Desa Tomoli Utara, Kecamatan Tobibulu, Kabupaten Parigi Mautong, sementara 1 lagi ditangkap di Kabupaten Poso. Sobat Bana, Sekretaris Desa Tomoli Utara, Parigi Mautong, Mukhlis ini membenarkan adanya penangkapan terhadap 2 warga yang tinggal di wilayah itu. Sobat Bana, keduanya sejak 2015 ini sudah menetap di desa itu, tetapi memang belum melaporkan kepindahannya secara resmi. Sobat Bana, seperti dikutip dari berita 1.com hari ini, Mukhlis menjelaskan, dua terduga teroris itu sehari-hari bekerja sebagai petani kakao. Menurutnya, keduanya dikenal cenderung tertutup dan jarang berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Sobat Bana, Densus 88 anti teror maupun Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah ini belum memberikan keterangan resmi mengenai identitas ketiga orang itu. Polisi juga belum menjelaskan keterkaitan ketiganya dengan jaringan tertentu. Informasi mengenai dugaan keterlibatan mereka ini masih menunggu hasil pemeriksaan dan penyelidikan aparat. Sobat Bana, ketiga terduga teroris yang ditangkap Densus 88 anti teror Polri saat ini menjalani pemeriksaan serta penyelidikan lebih lanjut. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus.

0: dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, mungkin di rumah kita ada benda yang jumlahnya tuh banyak, pokoknya lebih dari satu gitu. Ada bahkan puluhan buku mungkin. Ada yang ngumpulin parfum, ada yang punya koleksi jersey sepak bola, terus menyimpan uang atau koin dari berbagai negara. Ada juga yang ada juga yang suka mengumpulkan mug, tumbler gitu ya. Terus apa ya, kalender, mungkin kartu pos, sampai benda-benda vintage kayak gitu deh. Pokoknya ya, nah, pertanyaannya di sebat mana, kenapa sih sesama orang itu suka mengoleksi? Salah satu alasannya ya tentu karena hobi gitu ya. Mengoleksi itu bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan loh sobat Bana, karena seseorang itu mencari, kemudian memilih, merawat, terus menyusun benda-benda yang sesuai dengan minatnya gitu. Jadi dilakukan dengan senang hati gitu ya, nggak gerundel. Kalau dilakukan dengan gerundel berarti itu bukan hobi. Tapi ada juga sih yang alasan lainnya cuma sekedar pengen nostalgia aja. Misalnya seseorang mengoleksi kaset atau CD lagu-lagu lawas ya. Bukan karena benda itu masih menjadi kebutuhan utama, enggak. Tapi cuman karena setiap kaset itu mengingatkan pada masa tertentu di hidupnya gitu loh sobat Bana. Nah, ada juga yang gemar mengoleksi karena ada nilai sejarahnya gitu. Misalkan uang kuno gitu ya, atau perangko lama. Terus orang yang mau ngoleksi benda karena benda itu menjadi bagian dari perjalanan hidupnya gitu. Misalnya setiap bepergian ke suatu kota dia memilih satu gantungan kunci gitu. Jadi dikumpulin ya, lama-lama gantungan kuncinya seperti album perjalanan dalam bentuk benda gitu. Ingat ini dibeli di sini, terus ingat kenangannya. Yang ini dibeli di sini, ingat kenangannya gitu. Nah sekarang giliran nih kamu nih sobat Bana, ceritain dong. Kalau kamu diberi kesempatan untuk membuat satu koleksi, pengen banget mengoleksi apa sih sobat Bana? Boleh benda yang mahal? Menghayang gak apa-apa sih ya. Boleh benda sederhana, boleh benda yang unik, bahkan boleh benda yang menurut orang lain itu aneh, tapi menurut kamu tuh justru menarik gitu loh. Kita tungguin nih sobat Bana di 085634545445, bisa juga lewat medsosnya Bana dan di radio di chatroom di radio visualnya Bana ya, di aplikasi Express Radio. Ceritakan juga alasannya gitu loh, karena biasanya cerita di balik sebuah koleksi itu justru lebih menarik daripada benda koleksinya itu sendiri gitu. Oke, kita masih tunggu di sini di ngopi spesial. Sobat Bana, kita tunggu juga nih informasi-informasi dari kamu gitu. Mungkin mau kasih info situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan mungkin ya. Atau ada hal-hal lain yang perlu diinformasikan nih sobat Bana, kejadian-kejadian di sekitar kamu bisa banget. Kasih infonya lewat pesan tag, voice note, atau kalau punya videonya mungkin lebih abdol ya. Kirim aja ke 085634545.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok kumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
1: Nang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Baik sobat Bana, kalau ada kesempatan untuk mengoleksi sesuatu gitu, pengen banget mengoleksi apa nih sobat Bana? Yuk cerita di sini. Kita tungguin nih. Waktunya masih banyak banget ya. Silakan di 0856345445 bisa lewat medsosnya Bana. Di chatroom di radio visualnya Bana juga bisa banget ketika aja di situ ya. Oke, ternyata sudah ada yang masuk nih. Halo, selamat pagi. Selamat pagi dari siapa? Mas Roni. Kalau saya sih pingin bukan Mas Roni, Runia gitu ya. Runia, Mbak Runia berarti ya. Selamat pagi Mbak Runia. Katanya kalau Mbak Runia pingin banget mau koleksi mug gitu. Setiap kali pergi keluar kota, saya pasti beli deh satu mug ya. Jadi kalau melihat mugnya tuh, saya bisa ingat pernah pergi kemana saja. Terus kalau misalkan katanya ada souvenir mug gitu, terus banyak juga sih dikasih sama teman-teman gitu mugnya. Jadi ya itu dia, ternyata banyak membantu untuk bisa nambah koleksi saya gitu. Tapi yang paling banyak dananya sendiri ya Mbak ya. Ya deh, terima kasih Mbak Runia. Hobi banget mengoleksi mug. Ini menarik loh. Berarti koleksi mug Mbak Rina kan bukan cuma kumpulan peralatan minum aja ya, tetapi juga bisa menjadi sebuah album perjalanan. Udah gitu bisa menjadi kenang-kenangan juga dari teman. Katanya tadi juga banyak sih dibeliin sama teman gitu. Mungkin nitip, beliin mug gitu ya. Atau dari souvenir pernikahan mungkin, atau ada acara apa gitu souvenirnya mau kali ya. Oke deh, mudah-mudahan sih bisa terjaga gitu koleksinya. Kalau bisa dihibahin, Lila siap ya menerima ya Mbak Runia. Terima kasih deh. Oke, yang lain pokoknya kita masih tunggu loh ngobrolnya di sini. Silakan ya, bisa ikutan juga. Kira-kira kalau diberi kesempatan mengoleksi satu buah benda, pengen banget mengoleksi apa nih sobat Bana? Ditungguin ceritanya di Ngopi Bahana di edisi akhir pekan hari ini, Sabtu 3 Oktober.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang, tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
4: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
1: gampang.
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak.
2: Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 104,5 FM Banner Radio Sobat Bana. Jangan kemana-mana dong, tetap di sini. Ngopi spesialnya masih banyak. Nanti ada waktu di sesi yang kedua ya, sampai di jam 10 pagi. Kita masih tungguin ceritanya juga nih Sobat Bana. Kalau diberi kesempatan untuk mengoleksi satu benda, kira-kira benda apa sih yang pengen kamu koleksi? Bolehlah benda mewah juga bisa dibayangin. Benda-benda sederhana sekitar kita, benda-benda unik atau apapun itu, silakan aja ceritain di sini ya. Kita tunggu di ngopi spesial.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. 4 atlet lead Indonesia lolos ke final panjat tebing Asian Games 2026. Sobat Bana, 4 atlet panjat tebing Indonesia nomor lead ini lolos ke putaran final Asian Games 2026. Siapa saja? Keempat atlet itu ada Putra Tri Ramadhani, Raffiandi Ramadhan, Sukma Lintang Cahyani, dan Alma Arielasani setelah sukses melewati babak semifinal yang digelar kemarin Jumat 2 Oktober. Babak semifinal di Putra Sobat Bana, Putra Tri Ramadhani alias Rundeng ini berhasil menduduki peringkat 3 dengan skor 36, sementara Raffiandi berada di peringkat 7 dengan skor 23. Nomor lead Putri Sukma Lintang Cahyani ini berada di peringkat ke-6 dengan skor 39. Alma Arielasani menduduki peringkat yang sama dengan perolehan skor yang sama dengan Lintang. Untuk nomor lead Sobat Bana, ada 9 atlet yang berhak lolos ke putaran final untuk putra dan 8 untuk putri. Dan laga puncak ini bakal digelar hari ini Sabtu 3 Oktober. Sobat Bana, pelatih lead Amri ini bersyukur dengan hasil itu. Dia melihat para atlet memanjat dengan penuh semangat seraya berharap penampilan atpi itu bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan di putaran final. Sobat Bana, ada hal-hal yang masih perlu dibenahi berdasarkan penampilan di babak selanjutnya. Dan para atlet ini diharapkan bisa lebih memperhatikan pemanasan dan lebih menguatkan mental. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sesi yang kedua nih, sesi terakhir Ngopi Spesial masih bisa dinikmatin sampai jam 10 pagi. Nah, Sobat Bana, kalau ada kesempatan, kalau ada kemampuan, ada dana gitu, kira-kira pengen mengoleksi benda apa nih Sobat Bana? Boleh dong kasih ceritanya di sini ya. Walaupun menghayal aja juga gak masalah gitu ya. Siapa tahu khayalannya, kalau kita membayangkan kan itu doa, siapa tahu juga bisa terwujud gitu kan. Kira-kira benda apa nih yang Sobat Bana yang pengen kamu koleksi gitu? Silakan nih ceritain di sini. Kita tungguin ya di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom, ini di radio visualnya Bana melalui aplikasi Xpace Radio. Pagi Arif, selamat pagi. Aku tuh suka mengoleksi uang koin loh, apalagi kalau dapat koin dari negara lain tuh rasanya rasanya seneng banget kalau punya uang dari tempat yang belum pernah kita kunjungin gitu. Ini uang koinnya nggak masalah, baru atau yang udah lama, pokoknya uang koin gitu ya Mas ya. Di tempat Lila banyak tuh uang koin 100 dan 200-an rupiah, bukan dari negara lain gitu. Tapi menarik juga loh hobinya Mas Arif tadi ya. Mungkin kalau nggak bisa mengunjungi negara itu, nah paling tidak punya koleksi uang dari negara itu ya, uang koin gitu. Koleksinya dulu yang datang ke rumah, kalau belum bisa mengunjungi negaranya, koleksinya dulu yang datang ke rumah gitu. Ya Mas ya. Oke deh, terima kasih nih Mas Arif. Siapa lagi nih? Oh, Abi. Abi halo juga, selamat pagi. Ingin mengoleksi buku gitu, nambah lagi koleksinya karena baru beberapa sih punyanya, tapi tuh aku udah seneng banget karena kalau punya banyak buku rasanya seperti banyak dunia di rumah. Punya perpustakaan pribadi tuh asik banget kayaknya gitu ya. Saya suka loh kalimatnya, katanya gini, kalau punya buku banyak rasanya seperti punya banyak dunia di rumah. Kan buku itu jendela dunia gitu ya. Abi ya, terima kasih ya. Punya banyak buku sepertinya punya banyak dunia, benar. Satu buku itu bisa membawa kita ke tempat yang berbeda, ke zaman yang berbeda. Bahkan juga ini sudut pandang yang berbeda juga, ya nggak sih?

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bana, merebaknya kasus influenza A dan B di Indonesia di 2026 ini sudah direspon dengan sigap ya oleh Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI, dan berbagai langkah pengendalian juga pencegahan ini dilakukan untuk menekan penyebaran dan perburukan kesehatan masyarakat, maksudnya kesehatan masyarakat yang mungkin bisa jadi memburuk gitu loh ya. Nah, bentuk kesigapan dari Kemenkes ini, Sobat Bana, sudah menyediakan 35 rumah sakit, 39 puskesmas, ada 13 balai laboratorium, dan 14 balai karantina untuk menghadapi kenaikan kasus. Kemudian juga mendistribusikan obat antivirus ke 196 rumah sakit dan menambah pasokan melalui produksi dan juga impor. Meningkatkan surveillance untuk mendeteksi kenaikan kasus dan juga melakukan intervensi sedini mungkin. Mengingatkan maskapai, kemudian syah bandar, juga otoritas ini terkait perjalanan untuk meningkatkan kewaspadaan ya terhadap influenza A dan influenza B ini, Sobat Bana. Nah, gimana masyarakat bisa mencegah, langkah pencegahan apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Ingat Sobat Bana ya, tutup hidung dan mulut saat batuk ataupun juga bersin. Lakukan vaksinasi influenza tahunan ya kalau perlu. Jangan lupa juga untuk cukupi kebutuhan gizi, Sobat Bana. Istirahat juga yang cukup ya untuk bisa menjaga daya tahan tubuh gitu. Jangan lupa juga kalau beraktivitas luar saat berada di keramaian gitu, gunakan masker. Atau mungkin juga lagi saat sakit ya, itu jangan lupa gunakan masker gitu. Nah, Sobat Bana, dari data Kemenkes per 28 September 2026, dari 8.757 spesimen yang diperiksa, ini yang positif influenza ada 1.527 dan tingkat positifnya ini 17,43%. Daerah dengan kasus terbanyak, Sobat Bana, ini dari jumlah sampel positif influenza jenis A dan B ya, ini ada DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, dan juga Banten. Sobat Bana, faktor risikonya, ini daya tahan tubuh bisa menurun, perubahan musim atau cuaca, daya tahan tubuh yang menurun, kemudian juga bisa juga didukung dengan perubahan musim atau cuaca, usia rentan ya, ini bayi dan juga usia lanjut, juga kepadatan hunian dan penduduknya tuh tinggi. Ini faktor-faktor risiko yang bisa meningkatkan kasusnya nih, Sobat Bana ya. Nah, memang ada kenaikan kasus influenza, tapi nggak perlu panik, Sobat Bana. Karena berdasarkan data surveillance yang dimiliki, kondisinya ini masih dalam rentang medium sih ya, karena itulah yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan surveillance dan juga kesiapsiagaan seperti itu, oke? Okay? Baik, Sobat Bana, masih banyak waktunya, silakan kita tunggu lagi di ceritanya. Kalau kamu ingin atau punya kesempatan mengoleksi sesuatu benda gitu, kira-kira pengen mengoleksi apa sih gitu? Halo, selamat pagi dari Nuri. Dari Nur Mahmudi, saya mengoleksi jersey klub sepak bola. Awalnya sih cuma satu gitu, lama-lama setiap lihat jersey baru rasanya tuh pengen beli gitu. Tapi sementara klub-klub yang dari dalam negeri dulu aja deh, kalau yang dari luar duitnya belum nutut. Duitnya belum nutut, tapi iya emang harus hati-hati ya, Sobat Bana. Koleksi boleh, Mas Nur Mahmudi tadi, koleksi boleh, tapi jangan sampai dompet nih, isi dompet yang akhirnya ikut dikoleksi gitu ya, alias dalam keadaan kosong. Jangan sampai, beli boleh, tapi tetap dong perhatikan yang lebih prioritas gitu.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 4,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: KBS 뉴스.
1: 104.5 FM Bana Radio. Sobat Bana, media Thailand menyoroti drama waktu tambahan Timnas Indonesia versus Bangladesh. Sobat Bana, media Thailand The Tiger ini memberikan sorotan tajam terhadap kontroversi perubahan waktu tambahan atau injury time pada laga pamungkas grup A FIFA ASEAN Cup 2026 saat tim nasional Indonesia menggelas Bangladesh 9-2 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Kamis 1 Oktober malam. Sobat Bana, kemenangan telak 9-2 ini mengantarkan skuad Garuda mengunci gelar juara grup A dan berhak lolos ke partai puncak usai unggul produktivitas gol atas Malaysia, meskipun kedua tim mengemas poin dan juga selisih gol yang sama, yakni plus 9. Sobat Bana, dalam laporannya, The Tiger ini menyoroti kebingungan yang terjadi di lapangan ketika papan waktu tambahan sempat menampilkan angka 2 menit sebelum diubah menjadi 7 menit. Sobat Bana, perubahan durasi itu dinilai menjadi momen krusial yang dimanfaatkan Indonesia untuk mencetak 2 gol tambahan di masa injury time lewat Kevin Dix dan Mitchell Baker. Debatan memanas di akhir pertandingan ketika wasit keempat mengangkat papan waktu tambahan injury time selama 2 menit sebelum akhirnya dirubah menjadi 7 menit. Saat itu Indonesia masih membutuhkan gol tambahan untuk bisa lolos dan berhasil mencetak 2 gol tambahan kembali. Sobat Bana, media yang bermarkas di Thailand itu menguraikan perubahan durasi itu memicu gelombang pertanyaan dan tuduhan dari sebagian pendukung sepak bola Asia terkait transparansi laga. Namun laporan itu juga menegaskan hingga saat ini tidak ada bukti maupun keputusan resmi dari FIFA dan penyelenggara yang mengindikasikan pelanggaran atau pengaturan skor. Sobat Bana, The Tiger turut menyertakan klarifikasi resmi pelatih kepala Timnas Indonesia John Hartman yang menjelaskan penetapan angka 2 menit awal murni merupakan kesalahan teknis dari wasit keempat. Durasi 7 menit dipastikan sesuai dengan penghentian laga yang terjadi akibat peninjauan video asisten referee atau VAR. Demikian Flash News 104.5 FM Bana Radio.
0: News 104.5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Baik Sobat Buana, kita kembali di Ngopi Spesial. Masih ada waktu 27 menit lagi. Yang mau cerita kira-kira kalau ada kesempatan pengen banget mengoleksi apa sih Sobat Buana? Nah, kita masih tungguin ya di 0856345454545. Halo Robi, saya suka mengoleksi parfum gitu. Bukan cuma wanginya, tapi botol-botol bekasnya pun aku koleksi loh. Ada beberapa yang aku simpan karena desain botolnya tuh bagus banget. Berarti koleksi parfum sekaligus juga koleksi desain botolnya. Ini kayak yang ada di rumah. Kalau lagi dengerin, nah dia ini juga lagi mengoleksi botol parfum, dibuangin gak boleh gitu. Oke deh Sobat Banas, ada satu hal menarik sih ya sebenarnya kalau apa ya

pertama, tiket naik kereta api pertama kali mungkin ya, surat-surat lama, atau mungkin juga kartu ucapan, foto polaroid, gantungan kunci pemberian sahabat dan sebagainya gitu, atau bahkan benda-benda kecil yang diberikan orang tua ketika kita masih kecil ya Sobat Bana. Ya kalau dipikir-pikir kan benda-benda seperti itu sebenarnya ini hanya sebagai pengingat sih. Ketika kita melihatnya bertahun-tahun kemudian, kita cuma bukan cuma melihat itu sebuah benda saja, tapi kita juga mengingat siapa kita di masa lalu, apa yang pernah kita alami di masa lalu gitu ya. Makanya ada orang ini Sobat Bana yang tetap menyimpan benda sederhana selama berpuluh-puluh tahun gitu. Bukan karena harganya yang mahal, tapi karena kenangannya itu loh yang gak bisa dibeli gitu.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segitnya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi!
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas, enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, beberapa hari terakhir perhatian kita tertuju pada musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Kecelakaan kapal itu kembali mengingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak mengenal batas moda, di darat, laut, maupun udara. Satu kelalaian saja bisa berujung pada hilangnya nyawa dan duka bagi banyak keluarga. Indonesia adalah negara kepulauan. Jutaan orang setiap hari menggunakan jalan raya, menyeberang dengan kapal, hingga terbang dengan pesawat. Karena itu, keselamatan bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan budaya yang harus dijalankan oleh semua pihak. Di jalan raya, tantangannya adalah disiplin berlalu lintas. Sepanjang tahun 2024 tercatat 150.906 kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban meninggal dunia. Angka ini menunjukkan bahwa keselamatan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sementara itu, Sobat Bana, hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi berulang kali menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penyebab dominan dalam berbagai kecelakaan transportasi. Kelelahan, kelalaian menjalankan prosedur, hingga pengabaian, standar keselamatan menjadi pelajaran yang terus muncul, baik pada transportasi darat, laut, maupun udara. Musibah KM Virgo Transport 8 hendaknya tidak hanya menjadi berita yang lewat begitu saja. Ia menjadi pengingat bahwa setiap penumpang berhak mendapatkan perjalanan yang aman, dan setiap operator wajib menempatkan keselamatan di atas kecepatan maupun keuntungan. Mematuhi kapasitas kapal, memperhatikan kondisi cuaca, memastikan kelayaan armada, serta mengikuti arahan kru adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sobat Bana, perjalanan yang baik bukanlah perjalanan yang paling cepat, tetapi perjalanan yang membawa kita pulang dengan selamat. Saya Awo Bana, inilah Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Taju boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Ini masih ada waktu 15 menit lagi loh sobat Bana, buruan deh kalau pingin pamer juga koleksinya. Silahkan ceritain di sini. Kita masih tungguin ya di 0856345454545. Satu lagi nih sudah ada yang masuk. Boleh langsung online juga loh kita ngobrolin di sini ya. Siapa tahu juga Lila ketularan bisa mengoleksinya. Halo Budi, aku mengoleksi segala tiket perjalanan sih, mulai dari tiket bus, kereta, pesawat, itu semuanya masih aku simpan. Dan sekarang udah lumayan banyak gitu. Unik banget ya. Kalau dikumpulin bertahun-tahun bisa apa ya? Menjadi ini nih, menjadi semacam jurnal perjalanan gitu ya enggak sih Mas Budi? Oke, makasih Mas Budi udah gabung juga di sini. Yang lain tetap bisa kasih ceritanya di Ngopi Spesial. Begini di edisi Sabtu akhir pekan ya di 3 Oktober.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: Sobat Buana, kegiatan mengoleksi itu sebenarnya masuk dalam kategori hobi dan juga apa namanya, aktivitas waktu luang yang dilakukan banyak orang gitu ya. Nah, yang menarik nih, perkembangan teknologi itu juga membuat cara orang mengoleksi itu jadi berubah gitu loh. Kalau dulu koleksi biasanya kan berupa benda fisik yang bisa disimpan di rumah ya. Nah, misalnya koleksi foto, musik digital, kartu digital, seperti itu, sampai ke arsip-arsip pribadi. Tapi benda-benda fisik ini tetap memiliki daya tarik tersendiri karena bisa dilihat, disentuh, dan diwariskan. Dan yang paling penting sih, hobi mengoleksi itu tidak harus mahal, seperti itu. Oke, Dila harus segera tuntaskan persamaan kita pagi hari ini di Ngopi Spesial untuk edisi weekend di 3 Oktober. Terima kasih untuk kebersamaan Sobat Bana yang udah gabung pagi hari ini. Kita bisa ketemu lagi ya di Ngopi Spesial di 104,5 FM. Bye-bye now, have a nice weekend, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
0: Saatnya anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jone 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
4: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint atau tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. BPOM juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113 ribu kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih, tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure. Karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus, banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak.
5: Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, two steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan rasa duka dan empati yang mendalam atas dinamika yang terjadi akhir-akhir ini. Apresiasi masyarakat adalah bagian penting dari demokrasi dan kami menghargai setiap suara yang disampaikan secara tertib dan damai. Kawan, bersatu dan bergandeng tangan adalah kunci menjaga persatuan. Jawa Timur, bagian penting dari Indonesia, memiliki sejarah panjang, budaya yang kaya, juga masyarakat yang tangguh dan penuh solidaritas. Tapi ancaman disintegrasi dan potensi konflik sosial bisa melemahkan persaudaraan kita. Mari sama-sama menahan diri, fokus pada aspirasi, dan hati-hati dengan provokasi. Bijaklah dalam menggunakan media sosial, saring sebelum sharing, pastikan informasi yang dibagikan benar dan membawa kebaikan, bukan justru memperkeruh keadaan. Bersama, kita menjaga Jawa Timur sebagai rumah bersama, dengan saling peduli, saling menguatkan, dan saling menghargai perbedaan. Mulai dari lingkungan terdekat, keluarga, sekolah, sampai masyarakat luas. Menjaga Jawa Timur, menjaga Indonesia. Mari terus jaga Jawa Timur demi Indonesia yang damai, rukun, dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita. Pesan ini dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

0: good. Help him up. Help him walk out.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai

0: Rasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
0: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
1: Lah terus nek kelas C?
0: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
3: Toko UD Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

104,5 FM Bang Radio Sultana Isap tangis mengiringi gugurnya 3 personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Jine dan Kepulauan Sulawesi Selatan. Kita yang dirangsir kompas.com untuk siang ini, para petugas pemadam tersebut mengalami kecelakaan maut saat tengah memacu kendaraan menuju lokasi kebakaran hutan dan lahan hari Selasa siang. Demikian segala informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Selamat sore teman-teman di Maya FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sobat Bahana. Di siang ini kita ketemu lagi di suasana yang cukup panas. Yang penting kita bisa apa ya sobat Bahana? Menyikapi panas ya. Jangan sampai kita jatuh sakit hanya karena panas. Yang perjalanan jauh hati-hati ya. Ya, kendaraan roda 2 harus pakai jaket, pakai masker. Itu adalah salah satu menjaga kesehatan ya. Karena apa ini? Benar-benar beletuk ya. Abu seperti itu. Oke. Hadir dari jam 12 hingga jam 1 sama PR Jatim.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda,

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada Bam, Sobat Bahana ya, lagu ini sudah lama namun masih enak kita dengar bersama-sama. 15 menit lepas dari pukul 12 siang yang istirahat. Selamat beristirahat ya dari aktivitas pabrik yang ada di Ngawi. Hewan toko. Nah, ini UMKM Jawa Timur, solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Ada kredit multiguna digunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktu bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus kredit mulus, digunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif. Non pertanian dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta. Jangka waktu bisa 3 tahun. Kredit Kusuma, digunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif. Deputi dagang jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dan lain-lain. Dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktu 5 tahun, untuk musiman jangka waktu 3 tahun. Nah, berikutnya adalah kredit mulus. Dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian dengan 0,8% per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Kredit Kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan untuk angsuran jangka waktu 5 tahun, untuk musiman jangka waktu 3 tahun. Hanya dengan jaminan BPKW dan sertifikat saja, juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito dengan bunga sangat murah. Belajar tim, cepat, mudah.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan.

0: KBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto melakukan mutasi sejumlah jabatan strategis di lingkungan Polri. Kita yang dilansir dari Beranam.com untuk siang ini, mutasi ini dilakukan terhadap 88 perwira tinggi dan perwira menengah. Salah satu yang dirotasi adalah posisi Kabareskrim. Yang press news yang ini.
0: Press news.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
7: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
8: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
7: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Masih dari Trunojoyo 119 kami bersama saya Obana. Setelah tadi kita menikmati tembang yang juga cukup enak dengan bersama-sama Mas Adil ya. Selamat siang. Selamat siang terakhir Sobat Bana dari BPR Jatim, UMKM Jawa Timur. Ini Bang Willy, pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang kami Jalan Esparman 8 atau depan PDAM, telepon 0351-749-778, kantor kas Jogorogo, dengan mencapai 45, telepon 731-412, kantor kas sini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611031, kantor kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, bisa gedung perahu, telepon 745-076, Terkas Pintu Jalan, Jalan Raya Wali Kukun, Ngerambi, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor Kas Geneng, Jalan BG Sudolong Genengawi, telepon 447-7832. Bel Jatim, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

104,5 FM Banara di sebetulnya namanya kita disebut bisa dulu diajak ngopi Bana ya. Ini sih hari Sabtu tanggal 3 Oktober bersama BPR Jatim. Masih bersama saya Obana. Tetap

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, kasus penyakit akibat virus Ebola di Republik dan Demokratik Kongo telah menyebabkan lebih dari 4.000 orang meninggal. Menurut laporan portal berita Aktualit yang mengutip Lembaga Kesehatan Masyarakat Nasional Kongo, berita yang dilansir antara untuk siang ini, hampir 8.300 kasus Ebola telah dikonfirmasi di 7 provinsi di Kongo dengan total 4.018 kasus kematian. Demikian, informasi 104,5 FM.

0: Halo Sobat Rahana, sudah hadir Partistro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Partistro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Partistro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Partistro, belanja nyaman, garansi aman.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Mau jelajahi dunia metaverse?

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Buana ya. Ada ilmu padi, makin disis, semakin nunduk Sobat Buana, tidak menunjukkan sebuah kesombongannya ya. Oke Sobat Buana, batik antik tidak hanya memiliki nilai dari motif dan keindahannya, tapi juga menyimpan cerita serta jejak sejarah yang membuatnya perlu dirawat dengan hati-hati. Perawatan batik antik pun tidak bisa disamakan begitu saja dengan pakaian berbahan kain pada umumnya. Kesalahan saat mencuci, mengeringkan, menyetrika hingga menyimpan dapat beresiko membuat kain mengalami kerusakan. Dan tunggu Sobat Buana di 0856 345 4545. Kali ini kita mengambil tema punya batik antik di rumah. Inilah cara merawat dan menyimpannya. Kita bahas tutik ya. Selamat nikmati segelas air lava muda.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113 ribu kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
4: tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: seperti paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: Tepat pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Podcast News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, sebetulnya Bupati Siak Afni Sulkifli tak kuasa menahan tangis saat mengunjungi Dusun Mungkal, wilayah tertinggal terdepan dan terluar di Kabupaten Siak Riau hari Jumat. Yang dilansir kompas.com untuk siang ini, air mata Afni mengalir deras saat melihat langsung tiga keluarga guru yang harus tinggal bersama dalam satu rumah kayu reot. Rumah kayu itu menjadi potret nyata pengabdian guru di pelosok Siak. Di tengah keterbatasan listrik dan fasilitas dasar, mereka tetap bertahan mendidik anak-anak negeri yang jauh dari pusat pemerintahan. Demikian Flash News yang ini.
0: Flash News.

104,5 FM Bana Radio tetap semangat. Setelah kita menikmati Bukan Tak Mampu ya, ini dulu dinyanyikan oleh Irma Wati ya. Selamat siang, masih tentang punya badik antik di rumah. Ini cara menyimpan dan merawatnya ya. Untuk saudara perawatan batik antik tidak bisa disamakan begitu saja dengan pakaian berbahan kain pada umumnya. Kesalahan saat mencuci, mengeringkan, menyetrika hingga menyimpan dapat berisiko membuat kain mengalami kerusakan. Kreatif direktur yang menekuni sejarah dan budaya Rumi Sidarta atau yang akrab disapa Om Rum mengatakan batik antik itu dapat membutuhkan perhatian lebih dalam hal perawatan. Menurut Rumi, cara merawat kain antik pada dasarnya membutuhkan perlakuan yang lembut. Hal ini terutama perlu diperhatikan ketika kain hendak dibersihkan. Cara mencuci batik antik. Ini Rumi menyarankan agar batik atau kain antik tidak dicuci dengan cara yang terlalu keras. Untuk membersihkannya, sabun yang digunakan sebaiknya bersifat lembut. Dia mencontohkan menggunakan sabun yang biasa digunakan untuk bayi atau sampo bayi. Selain menggunakan bahan pembersih yang lembut, kain juga sebaiknya tidak dikucek dengan kuat. Bersihkan secara perlahan agar serat kain tidak mengalami kerusakan. Rumi juga menyarankan penggunaan air dingin saat mencuci kain antik. Selamat siang, tetap kompak.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadiyo dateng.
4: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya, Bana, ya. Dan masih tentang merawat dan menyimpan dek. Dek. Sobat Bana, hindari menjemur di bawah matahari terik, ya. Setelah dicuci, pengeringan juga perlu diperhatikan. Batik antik sebaiknya tidak dijemur langsung di bawah paparan sinar matahari yang sangat terik. Menurut Rumi, paparan matahari yang terlalu kuat dapat membuat warna lebih cepat pudar. Kain dapat ditempatkan di area yang tetap mendapatkan cahaya, tetapi tidak terkena sinar matahari secara langsung. Setelah itu, kain cukup diangin-anginkan hingga kering.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

105.5 FM Bana Radis. Buat mana namanya kita harus berpisah dulu ya. Jajang di Ana di si hari Sabtu 3 Oktober. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. BPOM juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious.

0: Influencer, akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.
5: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
6: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
5: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo opo supaya luwe ajeg to bune?
6: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
5: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
8: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
9: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
10: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
11: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
12: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
13: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: 아래 쪽, 땅, 버스터 보러 가야 되는 거 알아? Disregel lamin ya mal.
1: Sopo kowe aku ora kenal.
0: Ceblok apa apane lo?
1: Ya Allah iki remuk iki ya.
0: Ora remuk ini. Tanganku yang tangan lo.
1: Ini kan tak dulu ya.
0: Tangan sing iki yang
1: apa iki yang?
0: Iki kan dino ulang tahunmu. Happy birthday ya yang. Tapi adik kapan juga ya yang?
1: Apa tuh yang gue mikir kuwi?
0: Aku pengen gue kue keliling dunia.
1: Aku bayang nih ora tau yang.
0: Muka-muka ade iso ning luar negeri ya bar ki ya sugih terus ning luar negeri aku.
1: Amin. Amin.
0: Coba keliling ya. Happy birthday.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas sampe ini gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Loh, tapi aku sing nemu, aku sesi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis tak timbang geger, aku duwe panganan enak.
2: Panganan enak apa iki?
3: Yo.
2: Mari ya.
3: Mangan ayo.
1: Ini luwe.
2: Malah gak mangan.
1: Ndi panganane sing enak iki? Wah.
3: Iki lho, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung Tugu Malang. Oleh-oleh Kota Malang. Iki enak akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Saya cuma siji ni. Iki sapi super.
2: Sapi super.
3: Ki rasane kabeh ya.
2: Iya enak iki, Mak.
3: Iki.
2: Makasih ya, ya.
3: Sama-sama saya.
1: Iki sing pailer kae.
2: Opo?
1: Pailer.
2: Iya, iki jan nyampleng. Mantap nyeni porempol marep gue sarapan jalan. Dan seneng ya.
0: Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera tenan iki.
3: Ya, suara apa kayak?

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, sebuah bahana yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya

0: lainnya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutlah tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutlah mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: ini panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, Brigjen Polisi Hendra Kurniawan ditunjuk menjadi Kapolda Banten menggantikan Irjen Polisi Hengki. Berita yang dilansir Kompas.com untuk saudara ini, Brigjen Polisi Hendra Kurniawan sebelumnya menjabat sebagai media siswara Kepolisian Utama Tingkat 2 Espim Lam Diklat Polri. Sekian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

104.5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat di sore hari ini Sobat Bana, edisi hari Sabtu tanggal 3 Oktober ya, cepet banget tanggalnya. Tetap semangat terus, apalagi di apa ini, akhir pekan ya. Pokoknya semuanya bisa apa ini, bertemu dengan keluarga senang seperti itu biasanya, ataupun juga meramaikan suasana bersama keluarga di alun-alun ya. Nah, tunggu di 08563454545 untuk Sobat Bana.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
10: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada tembang Ritnya Vanessa, Sobat Bana ya, bertiga. Yang jelas, sama-sama Sobat Bana ya, ditemani oleh Sobat Bana di rumah, seperti itu. Oke, kita akan membahas tentang mengenal dan mencintai batik lagi, Sobat Bana. Dapat mendukung keberlanjutan warisan budaya. Kepala Unit Pengelola Museum Seni Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Sri Kusumawati mendorong masyarakat terutama generasi muda diharapkan tidak berhenti pada rasa bangga memakai batik, tetapi juga memiliki keinginan untuk mengenal, mempelajari, rawat dan meneruskan pengetahuan tentang batik. Dalam hal ini Museum Tekstil mengajak masyarakat untuk mengenal lebih dekat agam tradisi batik di berbagai daerah Indonesia, salah satunya melalui pameran Sejak Keindahan di Kudus, Demak dan Banyumas yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: 104,5 FM Bandar Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Tetap semangat, tetap berbahagia selalu di sela-sela kesibukan di sore hari ini. Ada Mas Pujo juga, selamat sore pula ya. Tetap menikmati suasana di alun-alun, alhamdulillah. Nonton sepak bola ya, tetap kompak selalu.
1: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: FM Bahana Radio, sebetulnya Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkap adanya konflik antar mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan yayasan yang menaunginya dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Dan dilansir Kompas.com untuk saudari ini, salah satu persoalan yang ditemukan di lapangan, yakni adanya yayasan yang tidak terlihat langsung dalam penyelenggaraan program MBG, tetapi meminta setoran kepada mitra dapur. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

104,5 FM Banara di masih dari Trunojoyo 119 Ngawi 38 menit pasar pukul 4 sore. Ada Mbak Lina, selamat sore, tetap kompak selalu ya. Sahabat Bana, kali lagi ya. Masih tentang detik. Dan dalam hari ini, sahabat Bana, musim sil mengajak masyarakat untuk mengenal lebih dekat ragam tradisi padi di berbagai daerah Indonesia. Salah satunya melalui pameran sejak keindahan Padi Kudus, Demak, dan Banyumas. Sri mengatakan momentum Hari Padi Nasional

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian.

0: kalian, Sok Lilin Wangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

Di aja ngopi senja sahabat Buana setelah tadi ada Barina Indra pusing telongso ya. Selamat sore juga ada Andini di Kesian ya. Baru bersih-bersih. Hanya nanti takut diapelin ya, nggak masalah memang apa ini malam minggu ya. Sekali lagi sobat Buana ya, setiap 2 Oktober masyarakat Indonesia memang memperingati Hari Batik Nasional, dan peringatan ini menjadi momentum untuk mengenal kembali batik sebagai bagian dari warisan budaya sekaligus memahami nilai yang terkandung di balik beragam motif dan teknik pembuatannya. Penetapan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional kemarin sobat Buana ya tidak terlepas dari pengakuan UNESCO terhadap batik Indonesia. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO memasukkan Indonesia batik dalam daftar representatif budaya benda warisan kemanusiaan.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, suasana bencana banjir menerjang Kecamatan Hou dan Maniamulu di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara pada hari Jumat. Berita yang dilansir kompas.com untuk sore hari ini, akibat insiden itu 60 rumah, 1 gereja dan 1 sekolah terdampak. Demikian sekas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Maju Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113 ribu kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutlah tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutlah mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

Bang selalu Sobat Banda, terima kasih banget sudah bergabung ya. Sore hari ini ada Nanda, terus Pak Malik yang lagi mempersiapkan diri untuk menikmati Minggu di Alun-Alun. Mungkin mau menonton sepak bola nih ya. Yang lagi mudik, nikmati liburan ya. Adem ayem saja ya, hati-hati di jalan. Sobat Banda, sekali lagi ya. Pengakuan terhadap batik Indonesia di tingkat internasional menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah penetapan Hari Batik Nasional. Tujuan batik Indonesia kepada UNESCO dilakukan pada 2008. Proses tersebut kemudian berlanjut hingga UNESCO mengukuhkan batik Indonesia sebagai warisan budaya benda pada sidang Komite Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya benda di Abu Dhabi pada 2 Oktober 2009.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ini dia nih. Halo. Yuk masuk, yuk.
6: Ini dia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM Bana Radio, baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh Radio Kesan.

105.5 FM Bana Radio. Sobat Bana, nampaknya kita harus berpisah dulu ya di ajang di sejarah. Tetap semangat, selamat menikmati akhir pekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Semua lewat radio Bahana FM. Saatnya Anda menikmati ngopi santai. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pas kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau gimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila, gila. Kamu baca habis gak?
1: Bisa.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So,
1: congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
3: Lebih hemat.

104,5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, semua Buana kembali bersama Bila di pagi hari ini di Aja Ngopi Santai di malam hari ini, di malam minggu nih semua Buana bareng Bila. Kapan lagi semua Buana gak pernah kan? Nah, kali ini bareng Bila di malam minggu ya. Nah, buat semua Buana semuanya yang punya agenda malam minggu gitu ya, jangan sampai kelewatan ya semua Buana. Mungkin besok masih weekend gitu, tapi malam minggu kapan lagi ya semua Buana ya, udah punya rencana malam minggu gitu ya, jangan kemalaman sobat Buana keburu ngantuk gitu ya. Nah, boleh banget buat sobat Buana semuanya yang mau cerita sambil nyantai tentang aktivitas hari ini, boleh banget ya. Selain yang punya rencana malam minggu, ada juga sobat Buana malam minggu tuh gak punya rencana apa-apa, tapi di rumah aja gitu ya. Nah, kalau kamu di rumah aja gitu ya sobat Buana, pastinya kurang lengkap kalau gak sambil dengerin Bila di pagi hari ini. Kita akan cerita-cerita bareng gitu ya sobat Buana. Jadi buat sobat Buana semuanya, jangan kemana-mana. Setelah ini Bila kembali lagi, kita akan cerita-cerita gitu ya. Kita akan ngobrol apa aja sih biasanya agenda malam minggu anak muda gitu ya zaman sekarang. Nah, boleh banget ya mau cerita dulu sobat Buana, atau mau calling-calling siaran bareng-bareng Bila di 0856345454545.

0: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
2: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
0: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Masih bersama Pilo Sobatnya di malam minggu ini ya. Di malam minggu yang biasanya anak muda tuh jam segini tuh belum keluar Sobatnya. Biasanya anak muda kalau malam minggu itu keluarnya di jam-jam 9, jam 10-an tuh baru keluar nih. Ada juga anak muda, tapi jam 9, jam 10 tuh malah udah pulang Sobatnya. Biasanya tuh yang cewek-cewek kayak gitu. Nah Sobatnya semuanya, tapi selain malam minggu di biasanya rame orang keluar gitu ya, orang malam mingguan, kalau gak sama bestinya, sama pasangannya, atau gak keluarganya, ada juga gitu ya, orang yang milih malam minggu tuh dibuat-buat di rumah aja gitu ya, malam mingguannya di rumah, karena kadang emang weekend tuh enak banget buat me-time ya Sobena. Nah ada juga yang rencananya tuh malam minggu di rumah aja. Nah kalau di rumah tuh Sobena, pasti kalau mau di rumah aja tuh udah punya rencana nih mau ngapain. Apakah Sobena semuanya pernah gitu ya malam mingguan pengennya di rumah aja gitu ya? Nah kalau di rumah aja ngapain Sobena malam mingguan? Nah buat anak muda zaman sekarang sih, kalau Bila sendiri kan masih anak muda ya Sobena, biasanya tuh kalau emang malam mingguan di rumah aja itu lebih milih nonton Sobatnya. Kalau enggak itu ngemil, bikin mie kayak gitu Sobatnya. Itu enak banget rasanya, tuh udah me time banget nih. Nonton film, kalau enggak nonton-nonton drakor kayak gitu Sobatnya. Nah, kalau kamu apakah juga sama Sobatnya kalau malam mingguan tapi di rumah aja tuh ngapain sih Sobatnya? Nah, boleh banget nih sharing ceritanya Sobatnya di malam hari ini ya. Yang malam mingguan di rumah aja nih, hari ini ngapain aja Sobatnya? Nah, boleh banget langsung aja cerita di 0563454545. Halo Sobatnya semuanya, mau calling-calling Bila di malam minggu ini, yang mau ngobrol sama Bila di malam minggu ini gitu ya, boleh banget Sobatnya langsung aja calling-calling gitu ya di 0563454545.

0: Yo, kopi si Ciu.
1: Ya, entah ni sek ya.
0: Rokok endi yu?
1: Ya.
0: Rokok eko gak merek yu. Ki asli pora.
1: Jajanan wae. Wis to murah-murah.
0: Sek. Iki ciri-ciri rokok ilegal yu.
1: Piye?
0: Rokok polos tanpa dilekati pita cukai. Terus pita cukai bekas pakai. Koyok ngene iki yu.
1: Waduh lah, aku mong dodol. Sanksine apa kuwi?
0: Iso dipidana lho yu. Dikenakan penjara 1 tahun hingga 5 tahun atau denda 2 kali hingga 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
1: Waduh, wes aku nak ora dodol neh aku.
0: Berarti ki gratis ya, Yu.
1: Aja. Are tak laporke dhisik ning kantor bea cukai terdekat.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

ini 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali bersama Bila ya di pagi hari, di malam hari ini Sobat Buana. Aduh kenapa? Karena keseringan siaran pagi Sobat Buana. Tiba-tiba di malam hari ini, di malam minggu, Bila akan setiap malam minggu bareng Sobat Buana semuanya. Jadi Sobat Buana yang malam minggu mau dengerin Bila, boleh banget ya. Jadi ditandain aja Sobat Buana setiap malam minggu, nanti Bilain siaran gitu. Kita kan malam mingguan bareng Sobat Buana, walaupun Bila gak sempat menikmati malam minggu gitu ya Sobat Buana, karena harus sama Sobat Buana semuanya. Tapi gak apa-apa, di sini kita bisa malam mingguan bareng gitu ya. Nah buat Sobat Buana di malam hari ini tuh, di malam minggu ini, apakah sudah ada rencana malam mingguan Sobat Buana? Kalau Bila perhatiin ya, anak muda zaman sekarang tuh Sobat Buana gak, kadang nggak cuman malam minggu ya Sobat Buana keluarnya, ataupun coffee shop di Ngawi tuh udah banyak ya Sobat Buana. Nah itu sepanjang hari ataupun setiap malam gitu ya, Bila perhatiin juga selalu ramai Sobat Buana. Jadi nggak hanya malam minggu aja gitu ya, anak muda zaman sekarang tuh kalau katanya katanya sih nongki Sobat Buana ngopi malam gitu ya. Nah nggak setiap malam minggu aja tuh ramai Sobat Buana. Tapi kalau malam minggu, malah kayak gimana lagi Sobat Buana? Kalau nggak malam minggu aja bisa rame gitu ya. Kalau malam minggu kayak gimana lagi tuh, bisa-bisa motornya tuh kadang ada juga yang sampai parkir di pinggir jalan Sobat Buana, karena parkiran di depan coffee shopnya tuh udah penuh gitu ya. Nah itu banyak sekali Bila jumpai di Ngawi. Wah itu kalau di luar Ngawi malah seperti apa gitu ya. Nah kamu boleh banget Sobat Buana cerita Sobat Bila pengalaman kamu malam minggu ya. Apakah setiap malam minggu tuh ada agenda keluar Sobat Buana atau enggak gitu ya? Kalau enggak biasanya ya, kalau enggak tuh udah ada agenda di rumah nih. Apakah temennya main ke rumah gitu ya, atau mau meet time aja di rumah mumpung weekend gitu ya Sobat Buana. Nah tapi Sobat Buana, di kala kesenangan malam minggu, di kala happy-happy-nya malming gitu ya, ada juga Sobat Buana yang malming tuh bisa ngerasain malming kayak Bila. Tapi Bila kan bisa Sobat Buana, walaupun sama Sobat Buana semuanya. Tapi ada juga Sobat Buana yang mungkin gak sempat ngerasain malming karena gak ada libur gitu ya di weekend ini. Di weekend ini tuh masih kerja ataupun ada kegiatan. Nah kita doain Sobat Buana buat Sobat Buana yang gak sempat ngerasain malam minggu ini ya, semoga tetap semangat sih kata Bila. Tetap semangat aja Sobat Buana, walaupun gitu ya ngerasain malam minggunya jarang banget, ataupun mungkin pulang malam pulang kerja malam minggu sampai rumah langsung istirahat aja. Tapi tetap semangat Sobat Buana, masih ada malam-malam berikutnya gitu ya, masih bisa nongki gitu ya Sobat Buana. Nah itu patut disyukuri sih, walaupun gak sempet ngerasain malam minggu, tapi kalau kita masih bisa berkumpul sama teman-teman, masih bisa cerita-cerita sama teman, ataupun gak temu sama teman, itulah hal yang paling harus disyukuri Sobat Buana. Kita tuh gak sendirian, banyak sekali orang yang mungkin juga kayak kita, gak sempat ngerasain malam minggu, ataupun malam minggu di rumah aja, karena mungkin tipe orang yang gak pengen keluar gitu Sobat Buana. Ada juga tipe orang yang gak terlalu suka keramaian gitu Sobat Buana. Jadi kalau malam minggu ya udah milih di rumah aja. Tapi semua itu Sobat Buana, selagi kita senang, selagi kita nyaman-nyaman aja, itu patut disyukuri banget. Nah kalau kamu sendiri tipe yang kayak gimana, malam minggu di rumah atau keluar? Nah kalau di rumah ngapain aja nih Sobat Buana malam minggunya? Nah boleh banget ceritanya sama Bila di malam hari ini ya Sobat Buana. Boleh kita cerita-cerita, kita sharing-sharing agenda malam minggu ini. Langsung aja di 085634545454.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana masih bersama Bila Sobat di malam minggu ya. Malam minggu awal bulan lagi di bulan Oktober. Waduh, betapa nikmatnya. Mungkin yang bisa ngerasain malam mingguan nih yang ngerasain nikmatnya. Yang gak bisa, Sobat Bahana masih di kantor, masih kerja, belum pulang, apalagi yang shift malam gitu ya. Temennya berangkat malam mingguan, dianya berangkat kerja, Sobat Bahana. Waduh tuh. Nah, tapi Sobat Bahana gak apa-apa, yang sabar dan tetap semangat sih, kata Bila. Karena mesti ada gantinya kok, Sobat Bahana. Gak harus keluar tuh, gak harus malam minggu, Sobat Bahana. Ngopi tuh juga gak harus malam minggu. Bahkan di rumah juga bisa ngopi, Sobat Bahana, walaupun vibes-nya beda ya. Nah, buat Sobat Bahana semuanya yang gak sempat ngerasain malam mingguan di awal Oktober nih, Sobat Bahana, bisa banget minggu depan nih diagendakan malam mingguan ya. Jangan sampai kelewatan gitu, Sobat Bahana, siap bulannya kalau kata Bila. Bila tuh kadang, Sobat Bahana, memang jarang keluar gitu ya. Tapi kalau ada wishlist gitu ya, setiap bulannya tuh ada satu momen Bila tuh harus main, Sobat Bahana. Karena apa? Karena kayak itu jadi semangat aja gitu ya. Entah di awal bulan atau akhir bulan, kita udah ngerencanain satu hari itu, satu tanggal itu, ambil libur lah, itu kita mau main. Nah, dari situ Sobat Bahana sebelum-sebelumnya tuh bikin kita makin semangat aja menjalani hidup. Kayak tanggal ini kita kan mau main gitu ya. Nah, itu Sobat Bahana, itu tuh bikin kita tuh menjalani hari-harinya makin semangat. Jadi buat kamu, kata Bila, harus punya satu hal yang menjadi self reward kamu gitu ya, biar kamu semangat menjalani hidup.

walaupun gak sempat ngerasain malam mingguan di hari ini, di awal Oktober ini, bahkan kadang awal bulan tuh bikin semua orang bahagia gitu ya. Kadang juga ada ya sobat-sobatnya yang gak bahagia gitu ya. Nah tapi semoga semuanya di awal bulan ini ngerasain bersyukur gitu sobat-sobatnya. Apapun yang didapat gitu ya, tetap bersyukur sih, tetap dijalani sebagai mestinya dengan semangat gitu ya. Nah boleh banget buat kamu yang mau ngobrol sama Bila buat ngembaliin semangatnya di malam hari ini, walaupun gak malam mingguan. Langsung aja sobat-sobatnya Ana yang mau ngobrol di 0856345445. Dan habisnya juga ada lagu sobatnya, udah request dari tadi, udah ditungguin lagunya. Jadi sobatnya semuanya juga harus dengerin lagu kali ini.

Baju Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, beberapa hari terakhir perhatian kita tertuju pada musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Kecelakaan kapal itu kembali mengingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak mengenal batas moda, di darat, laut, maupun udara. Satu kelalaian saja bisa berujung pada hilangnya nyawa dan duka bagi banyak keluarga. Indonesia adalah negara kepulauan. Jutaan orang setiap hari menggunakan jalan raya, menyeberang dengan kapal, hingga terbang dengan pesawat. Karena itu, keselamatan bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan budaya yang harus dijalankan oleh semua pihak. Di jalan raya, tantangannya adalah disiplin berlalu lintas. Sepanjang tahun 2024 tercatat 150.906 kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban meninggal dunia. Angka ini menunjukkan bahwa keselamatan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sementara itu, Sobat Bana, hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi berulang kali menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penyebab dominan dalam berbagai kecelakaan transportasi. Kelelahan, kelalaian menjalankan prosedur, hingga pengabaian, standar keselamatan menjadi pelajaran yang terus muncul, baik pada transportasi darat, laut, maupun udara. Musibah KM Virgo Transport 8 hendaknya tidak hanya menjadi berita yang lewat begitu saja. Ia menjadi pengingat bahwa setiap penumpang berhak mendapatkan perjalanan yang aman, dan setiap operator wajib menempatkan keselamatan di atas kecepatan maupun keuntungan. Mematuhi kapasitas kapal, memperhatikan kondisi cuaca, memastikan kelayaan armada, serta mengikuti arahan kru adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sobat Bana, perjalanan yang baik bukanlah perjalanan yang paling cepat, tetapi perjalanan yang membawa kita pulang dengan selamat. Saya Ao Bana, inilah Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Taju boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana masih bersama Bila ya Sobat Bahana di malam hari ini, di malam minggu ini. Nah, ternyata sesi pertama sama Bila di pagi hari ini. Ya kan Sobat Bahana, kebiasaan siaran pagi nih di malam hari ini. Itu selesai Sobat Bahana, Bila akan kembali lagi nanti di sesi kedua. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi, apalagi tentang malam mingguan di awal bulan Agustus ini. Bagaimana suasananya gitu Sobat Bahana. Jadi Sobat Bahana jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini Bila akan kembali lagi gitu ya. Kalau mau ngobrol boleh banget Sobat Bahana, langsung aja gitu ya menghubungi nomor 0856 3454545.

tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Sambung lewat radio Bahana FM. Saatnya Anda menikmati ngopi santai. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana masih bersama Bila di malam hari ini ya. Bila tadi diprotes Sobat Bahana katanya malam-malam juga disebut pagi gitu ya. Kebiasaan emang siaran pagi ya Sobat Bahana. Di malam hari ini, di malam minggu ini, Bila tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang malam minggu di awal bulan Oktober yang harusnya tuh pada happy-happy karena masih awal bulan gitu ya Sobat Bahana. Tapi ada juga mungkin Sobat Bahana di malam hari ini gak sempat ngerasain malam mingguan karena mungkin bekerja ataupun ada kegiatan gitu Sobat Bahana, kayak Bila contohnya. Tapi gak Sobat Bahana tuh bisa menikmati malam minggu nih bareng Sobat Bahana semuanya di malam hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol selalu Sobat Bahana, apalagi tentang apa aja sih rencana kamu di malam minggu gitu ya. Malam mingguan aja harus direncanain Sobat Bahana. Iya Sobat Bahana, sebetulnya kalau nggak gitu bakal jadi yang namanya wacana Sobat Bahana. Kadang tuh bahkan kita mau keluar sama teman kita aja nggak banyak Sobat Bahana, 1-2 gitu ya. Kalau nggak direncanain emang kadang jadi wacana gitu. Nah itu bikin kayak aduh jadi malas keluar lagi Sobat Bahana. Nah kayak gitu. Nah buat Sobat Bahana semuanya, walaupun malam mingguannya entah di rumah aja gitu ya, atau Sobat Bahana malam mingguannya tuh gak ada temennya ini, makanya di rumah aja gak ada teman keluar gitu ya, teman-temannya pada kerja semuanya. Ada juga yang kayak itu Sobat Bahana, ngajak teman A kerja, teman B kerja, terus habis itu kita tuh bingung mau keluar kemana, akhirnya di rumah aja. Tapi Sobat Bahana jangan salah, malam mingguan di rumah juga gak kalah seru gitu ya, kita bisa nonton bareng gitu ya. Ah kalau gak ada temennya nonton sendiri berarti Sobat Bahana, gak apa-apa gitu ya. Disambil cemilan Sobat Bahana, nah itu hal yang fardu banget menurut Bila, nonton sambil ngemil gitu ya. Itu juga termasuk kita menikmati malam mingguan gitu, harus disyukuri Sobat Bahana walaupun sendirian gitu ya. Anggap aja me time Sobat Bahana, kapan lagi gitu ya me time di hari spesial malam minggu gitu ya. Itu adalah cara ataupun itu adalah menurut Bila afirmasi positif gitu ya, biar kita tuh gak banyak berkeluh kesah ataupun pengen keluar gitu, gak ada teman, sedih. Jangan sampai ya Sobat Bahana, kita harus happy apalagi awal bulan, apalagi gitu ya awal bulan, ya harus happy Sobat Bahana semuanya. Nah buat Sobat Bahana semuanya di malam hari ini yang mau ngobrol sama Bila, yang mau calling-calling siaran bareng sama Bila, boleh banget nih telepon aja Sobat Bahana langsung gitu ya. Untuk ngobrol sama Bila di malam hari ini, kita cerita tentang agenda kamu di malam minggu apa aja nih. Nah boleh banget langsung aja di 08563454545.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: lagi di 104,5 FM Bahan Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, semuanya kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang ternyata udah jam 7 lebih sekitar 25, Sobana. Masih ada waktu bareng Bila, masih panjang ya di sesi kedua ini, di jam 7 sampai jam 8 nanti. Malam ini Bila akan nemu Sobana semuanya di malam minggu awal bulan lagi. Siapa yang gak begitu bahagia dan senang Sobana? Walaupun ya ada juga Sobana, orang tuh awal bulan tuh vibesnya emang happy-happy gitu ya, karena Bila merasakan. Tapi sebelum itu Sobana, kadang tuh emang gak main kemana-mana, emang gak nongki kemana-mana, gak malam mingguan kemana-mana, asal dompet aman tuh emang bikin happy banget. Apakah Sobana juga begitu gitu ya? Tapi malah bikin happy lagi Sobana kalau malam mingguan emang harus keluar gitu ya. Katanya sih kalau malam mingguan anak muda harus keluar biar gak gabut di rumah. Jangan salah Sobana, tapi di rumah aja tuh kadang juga privilege yang nyaman gitu Sobana, bisa membuat kita lebih mengutamakan me time gitu ya. Kapan lagi bisa me time dengan keadaan happy gitu ya Sobana. Nah, me time juga gak harus kayak kalau pergi main kemana gitu Sobana, bahkan di rumah aja ada satu me time Sobana yang low budget banget, bahkan gak mengeluarkan uang sepeser pun, yaitu tidur Sobana. Ada juga yang kayak gitu, malam mingguan ya udah milih tidur aja. Nah, itu juga bisa banget Sobana jadi hal yang bisa membuat kita tuh kayak tenang gitu Sobana. Itu jadi adalah cara me time yang menurut Bila tuh enak Sobana, karena satu gak ada budgetnya buat kaum mendang-mending gitu ya, buat kaum mendang-mending, buat yang lagi mungkin capek gitu Sobana, ini bisa menjadi salah satu solusi gitu yang me time low budget, yaitu tidur gitu Sobana. Ada juga mungkin Sobana seminggu full gitu ya, udah menikmati hari dengan capeknya. Nah, ini dia solusinya kalau mau me time tapi nggak mengeluarkan budget gitu ya, bisa banget sama tidur. Nah, kalau menurut kamu me time apa lagi yang bisa bikin kita tuh seneng tapi low budget Sobana? Nah, boleh banget nih di spill, siapa tahu bisa jadi rekomendasi buat Sobana yang lain ya. Langsung aja yang mau spill di 0856345454545.
1: Hari ini saya ingin mengundang salah satu teman saya yang kemarin sempat curhat dan saya jadiin lagu gitu. Namanya Uce.
2: Hai semuanya, halo, selamat sore. Saya Uce. Aduh, maaf ya deg-degan, saya bukan orang depan panggung.
1: Dan hari ini, Ce, asik. Aduh. Hari ini gua sebagai teman dekat lo, gua akan menyanyikan langsung live lagu ini di hadapan lo sebagai pengingat bahwa ketika kita pernah jatuh, ketika kita pernah patah hati, kita bisa bangkit. Lihat diri lo sekarang, jauh lebih sukses, jauh lebih sehat secara mental, secara fisik. Saya melihat diri Uce lebih baik daripada sebelumnya. Dan semoga lagu ini sebagai pengenang bahwa kita pernah berjuang melewati itu semua, Cek.

0: banget banget. Dan terima kasih banget loh Mama buat SMA. Ini aku ambil sebagai hadiah ulang tahun yang gak akan pernah terjadi sama apapun. Karena Mbak Sana cuma pernah bilang, Cek, kayaknya gue mau buat lagu deh dari kisah kemarin. Semoga ini bisa bikin Mama terus berkarya.
1: Amin.
0: Mau dari cerita siapapun, inspirasinya mau dari Mama sendiri, atau dari teman-teman dekat, atau mungkin orang-orang yang cukup dari Instagram. Kalau misalnya nanti akan sampai ke hati.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Tes. Oke. Okay.

101,5 FM BN Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana masih bersama Bila di malam hari ini ya, Sobat Buana, di malam minggu ini, di awal bulan Oktober ini gitu ya. Tadi Bila udah ngobrol-ngobrol sama Sobat Buana, apalagi tentang malam minggu, tapi Bila ngobrol tentang midterm ya Sobat Buana. Kenapa gitu ya, karena banyak sekali anak muda ya Sobat Buana, yang gak semua anak muda itu malam minggunya keluar Sobat Buana. Gak malam minggunya keluar, ya gak malam minggunya tuh ada teman keluar. Karena teman A kerja, teman B kerja, teman C shift malam. Ya kayak gitu Sobat Buana, bingung deh keluar sama yang mana, sama siapa, dan akhirnya memilih untuk tidak keluar. Nah kayak gitu Sobat Buana, akhirnya di rumah aja kan. Tapi jangan salah Sobat Buana, di rumah aja tuh kita juga bisa malam mingguan walaupun sendirian gitu ya. Yang Bila tadi bilangnya tuh me time Sobat Buana, jadi bisa banget gitu ya, me time di rumah sendirian tapi tetap asik, tetap seru gitu. Kalau Bila tadi bilangnya sih kita bisa nonton film, bisa tidur Sobat Buana, me time low budget, gak ngeluarin biaya apapun gitu ya, bisa badannya juga enakan gitu ya, malam mingguan tidur aja gitu. Ada bisa banget kita ngambil jajan sambil nonton kayak gitu. Atau buat yang cowok-cowok biasanya tuh nontonnya sambil ngopi Sobat Buana tuh juga bisa nih, atau sama keluarga gitu ya. Nah tapi kalau menurut kamu me time yang bisa banget di rumah aja, yang bisa dilakukan juga malam minggu gitu ya, apa aja sih Sobat Buana? Nah boleh banget diceritain sama Bila di malam hari ini, di spill juga boleh banget, langsung aja Sobat Buana di 0856345454545.

0: Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rindumu telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kalau aku gak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104.5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

FM Balan Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana, ternyata berakhir sore siaran malam mingguan bareng Bila di malam hari ini ya. Masih apa Sobat Buana semuanya, selamat menikmati malam minggu, selamat buat Sobat Buana juga, tetap semangat buat yang gak menikmati malam mingguan di luar gitu ya, yang lagi kerja juga semangat, ataupun yang malam mingguan di rumah juga tetap semangat dan semoga selalu nikmat gitu ya Sobat Buana. Apapun cara malam mingguan kamu gitu ya, kuncinya cuma bersyukur Sobat Buana. Semoga semuanya itu mendapatkan nikmat yang masing-masing ya Sobat Buana. Yang lagi keluar sama doinya ataupun yang lagi keluar sama teman-temannya juga have fun ya Sobat Buana. Yang di rumah juga jangan kalah have fun Sobat Buana, bisa banget gitu ya. Kita malam mingguan di rumah tanpa Sobat Buana semuanya ngerasa sendirian gitu ya. Pastinya Sobat Buana kalau di rumah tuh juga gak apa-apa gitu, di rumah Sobat Buana malam mingguan, ataupun malah ada juga yang masih kerja. Jadi buat Sobat Buana semuanya, terima kasih yang udah gabung bareng Bila di malam hari ini, yang udah nemenin malam mingguannya Bila juga. Bila pamit dulu Sobat Buana, waktunya Bila pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Oke. Okay. Ah, dia. Lagi. Roll dong.
2: Dia tetap roll. Heeh.
1: Dari depan aja ya, liftingnya di depan ya, Bim ya.
3: Di depan.
0: Belum.
1: Sini aja, Bim. Karena biar nggak terlalu, aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan mas.
1: Pacitan.
4: Ya ready.
0: Rolling.
1: Dari depan Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Iya, kita suka backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Are tan sto parola di loro.
1: Pia to ya. Yo, lo kayak nyapo.
0: Di regel lamin ya mal.
1: Sopo gue aku ora kenal.
0: Ceblok apa apane lo?
1: Ya Allah iki remuk iki ya.
0: Ora remuk ini. Tanganku yang tangan lo.
1: Ini kan tak dulu ya.
0: Tangan sing ki yang
1: apa iki yang?
2: Iki kan dino ulang tahunmu.
0: Happy birthday ya, Yang. Tapi adik kapan juga ya, Yang?
1: Apa tuh, Yang? Gue mikir kuwi.
2: Aku pengen gue kue keliling dunia.
1: Aku bayang deh, ra tau, Yang.
0: Moga-moga adik bisa di luar negeri ya, bergi ya, suge, terus di luar negeri ya.
1: Amin.
0: Amin. Jauh keliling ya. Happy birthday.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah mene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didomroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Lho, tapi aku sing nemu, aku sesi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis to timbang geger, aku duwe panganan enak.
0: Panganan enak apa iki?
3: Yo.
0: Mari ya.
2: Ayo.
1: Ya luwe.
0: Malah jam makan.
1: Di panganane sing enak iki.
3: Iki lho, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung Tugu Malang. Oleh-oleh Kota Malang. Iki ane akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Iki sapi super.
0: Sapi super.
3: Ki rasane kabeh ya.
0: Iya enak iki, Mak.
3: Iki.
0: Makasih ya, Yang.
3: Sama-sama, saya.
1: Iki sing viral kae.
2: Opo?
1: Viral.
2: Iya, iki jan nyampleng. Mantap nyeni porempol marem buka sarapan jalan.
0: Dan seneng ya. Iki lembut dan menggugah selera.
2: Buka selera tenan iki.
3: Yang suara apa kayak yang?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
4: Ini penonton.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Gimana?
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113 ribu kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutlah tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutlah mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
1: Tahukah Anda, rokok ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat dan pelaku usaha yang taat aturan. Mari bersama gempur rokok ilegal. Kenali ciri-cirinya. Rokok polos, pita cukai palsu, pita cukai berbeda, pita cukai bekas, atau dijual tanpa pita cukai sama sekali. Peredaran rokok ilegal dapat mengurangi penerimaan negara, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, keamanan produknya tidak terjamin, serta melanggar ketentuan perundang-undangan. Perlu diketahui, pelaku yang menjual, menyediakan, menggunakan pita cukai palsu atau bekas, hingga menyimpan rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda sesuai ketentuan undang-undang cukai. Karena itu, pilih yang legal, peduli negeri. Apabila Anda menemukan dugaan peredaran rokok ilegal, segera laporkan kepada Bea Cukai melalui WhatsApp di 081-130-103-000. Gempur rokok ilegal untuk bangun daerah. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi bersama Bea Cukai Madiun.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yo iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumatyo, dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai kayak aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepat!

0: Kingsfoot.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: santer apa-apa ya golek kerupuk besok.
1: Kurorati. Ngeling gua balik.
2: Senter kulit.
0: Wah, nom kok ngono.
2: Di sini sini. Sini semangat.
0: Nomo manopo kok iki?

0: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko
2: Sahabatani utawi
3: Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
2: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih, tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure. Karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus, banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
6: Iki lo bocah sing dinteni bintang Fortuna. Happy Asmara, Delva Irawan.
7: Yen wis sayangku dijogo jadi sio-sio, Mas.

0: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
1: Lagu ini lho rek, sing lagi ngetren juga ya.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nanggur pari, apa nanggur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedungprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ringrod Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih, tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.
1: Hai, saya Dio Miyoko, saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap, let's go kita ke air terjun!
2: Oke, Pak!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, musim kemarau datang lagi. Tetapi yang berulang bukan hanya panas dan kekeringan, yang kembali kita hadapi adalah kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, gangguan kesehatan hingga pertanyaan lama, mengapa persoalan ini terus berulang setiap tahun. Sobat Bahana, BMKG mencatat kondisi yang patut diwaspadai. Pada September 2026, El Nino masih berada pada kategori yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah wilayah Indonesia masuk status awas kekeringan meteorologis. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. BMKG juga mencatat ribuan wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi alam memang memperbesar resiko, tetapi kebakaran bukan semata-mata persoalan cuaca. Reuters yang mengutip data dari Fire Emissions Watch ini melaporkan bahwa sepanjang 1 hingga 7 September, emisi karbon dari kebakaran di Indonesia mencapai sekitar 19,7 juta ton, menjadikan Indonesia penyumbang emisi kebakaran terbesar di dunia pada periode tersebut. Lebih dari sepertiga total emisi kebakaran global. Nah, Sobat Bahana, yang paling mengkhawatirkan dampaknya bukan hanya tentang angka emisi. Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan oleh Reuters menunjukkan lebih dari 113.000 kasus gangguan pernapasan terkait kebakaran hingga 9 September. Angka tersebut, Sobat Bahana, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding awal September. Jutaan warga di sejumlah provinsi juga terpapar asap dan juga kabut. Maka dari itu, Sobat Bahana, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api setelah kebakaran membesar. Mitigasi harus dimulai jauh sebelum titik api muncul. Pengawasan kawasan rawan harus diperkuat. Penegakan hukum harus berjalan transparan. Dan jika memang ditemukan pelanggaran oleh korporasi maupun individu, proses hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku. Pemerintah memang telah mengarahkan berbagai upaya, termasuk operasi pemadaman udara dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus. Namun, Sobat Bahana, tantangannya adalah memastikan respon tersebut tidak berhenti sebagai rutinitas setiap musim kemarau. Karena persoalannya bukan hanya tentang hutan yang terbakar, ini tentang udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan, dan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Karhutla mungkin terjadi di musim kemarau, tetapi membiarkannya terus menjadi siklus tahunan bukanlah sesuatu yang seharusnya kita anggap sebagai kenormalan.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya No Makeup Makeup Look. Kelihatannya nih kayak nggak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.
3: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
6: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
7: Toko Sumber Tani,
8: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
9: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
10: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
11: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
12: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Di ayat 10 itu faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Di lisan Nabi Nuh alaihissalam sudah diajarkan sejak eranya Nabi Nuh alaihissalam bahwa orang-orang yang berbuat salah itu ya diingatkan potensinya. Ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi saleh. Ya ini satu fitrah. Jadi di setiap era itu selalu percikan rahmat Allah itu diberikan kepada setiap hamba. Ya melalui utusan-utusan Allah. Di era-eranya ada rasul ya, ada nabi kemudian. Rasul nabi berhenti ya dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW dan wafatnya beliau. Selesai era kenabian, selesai era kerasulan. Maka semua petunjuk-petunjuk yang telah sempurna itu diteruskan oleh sahabat beliau dari kalangan ulama. Nanti kalangan ulama ini mengajarkan kepada ulama di generasi selanjutnya. Ditabi'in, tabi'ut, tabi'un sampai kemudian kepada kita. Nah ini pakemnya sudah ada. Jadi dalam diri kita ini, boleh jadi setiap manusia itu kan tidak ada yang suci. Ya, kecuali para nabi dan rasul yang memiliki sifat ma'sum, dijaga dari kesalahan. Boleh jadi saya, Anda, kita berbuat satu kesalahan, tapi rahmat Allah menjadikan kita itu mendapatkan fitrah untuk memperbaiki itu. Nah ini yang enggak dimiliki oleh setan. Setan itu salah ya salah. Itu kan? Salah ya salah. Jadi ketika dia berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah pun dengan taubat itu selalu terhambat dengan kesombongannya, istighfar itu. Ya, satu kali ditawari untuk bisa mendapatkan ampunan pun, ya lalu diberikan satu syarat untuk hormat kepada jasadnya Adam pun, kan, itu tetap kemudian dia abai. Sekali lagi saya ingatkan untuk menekankan bahwa kita ini tercipta sebagai manusia, bukan setan. Ya, sepanjang kita menyadari kita manusia dan berbuat salah, maka aktifkan sinyal taubat itu. Ya, sejak di era sebelumnya, bahkan di era Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi, kemudian juga berkeluarga, ya risalah-risalah tentang taubat itu selalu kemudian disampaikan. Nah, di era Nabi Nuh alaihissalam, rasul pertama. Jadi kalau Adam itu nabi yang pertama, Nuh alaihissalam rasul yang pertama. Umatnya salah. Maka dengan kasih Allah Subhanahu wa taala diturunkanlah kemudian pengingat ya lewat fitrah kemanusiaan ini, lewat Nabi Nuh alaihissalam disampaikan faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, maka aku tegaskan kepada kalian, istighfiru rabbakum, cepat istighfar, cepat balik lagi. Ambil kalimat-kalimat ampunan, ambil kalimat-kalimat taubat. Ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala, menggunakan Rabb tuh, yang telah menciptamu, merawatmu, menyayangimu, mengingatkan. Jadi Rabb itu ada nilai-nilai rububiyah di dalamnya. Ya, ada sifat-sifat rububiyah. Ya, bukan sekedar mencipta, tapi juga merawat, memberikan perhatian, memberikan kebutuhan. Kalau dalam bahasa bebasnya, Allah seakan ingin mengatakan, hei, aku kan yang cipta engkau, ya kan? Engkau berbuat salah, aku berikan kesempatan untuk saleh. Aku kirimkan di kalimat taubat, tu berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kenapa engkau enggak ambil, ya kan? Ya, indah sekali gitu. Ya, aku ciptakan engkau, engkau salah, aku berikan jalan saleh. Kenapa ketika aku berikan jembatan untuk memperbaiki diri, engkau tidak ambil? Maka lewat Nabi Nuh alaihissalam sejak di era kerasulan pertama itu diingatkan sampai nanti puncaknya di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kata Nabi Nuh alaihissalam, aku tegaskan innahu kana ghaffara, sungguh Allah subhanahu wa taala itu telah menetapkan pada dirinya bahwa ia Maha mengampuni seluruh dosa-dosa. Jadi ada ghafir ya, ada ghaffar, ada ghafur, dan nanti dilekatkan dengan rahim pada puncaknya ya. Misalnya di surat Ghafir, di ayat yang ketiga, Ghafirid dhambi wa qabilit taubi. Itu menggunakan kata Ghafir. Lalu kalau kita jadikan superlatif, ya dinaikkan lagi, tingkatnya menjadi lebih banyak terus mengampuni dosa, mengampuni lagi, itu dirubah kalimat dari Ghafir menjadi Ghafar. Kalau tanpa batas, diberikan kemudian sifat yang ketiga, yaitu Ghafur. Ya, kalau hamba menyimpulkan apakah memang masih diterima, maka Allah turunkan puncaknya berupa sifat rahmatnya, rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Quran surah ke-39 ayat 53. Balik ke sini. Ya, jadi ini gambaran yang pertama. Sejak di era kenabian turun yang Al-A'raf ayat 23 itu Rabbana zalamna anfusana. Kan Nabi Adam alaihi salam mendapatkan kalimat itu. Lalu di era Nabi Nuh AS sebagai Rasul pertama diingatkan juga dengan potensi sifat-sifat kebaikan ini yang menjadikan manusia tertuntun untuk senantiasa berbuat baik. Lalu apa sifat rahmatnya? Ya, ya kalau kita kembalikan ke konstruksi Al-Baqarah ayat 37, tadi kan saya katakan di awal ya, Allah menegaskan seorang yang tobat ingin merubah dirinya dari salah menjadi saleh bukan sekedar dituntun oleh Allah, tapi juga dipercikan kasih sayang Allah kepadanya. Rahmat Allah diberikan, ya. Kembali ke Quran surah ke-2 ayat 37 itu, fatalaqqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi bukan tawab saja, tapi rahim juga. Bukan sekedar Allah terima taubatnya, tapi kasih sayang Allah pun diberikan kepadanya. Nah, apa di antara jenis kasih sayang yang Allah berikan kepada seorang hamba yang mau taubat? Ya, maka diteruskan ayatnya sampai 12 di sini. Imam Al-Bukhari menyantumkan di sini sampai ayat 12. Yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu akbar. Ya, justru di sini teman-teman sekalian, istighfar itu ya permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya permohonan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, mengoneksikan diri kita kepada yang Maha Baik, itu di antara percikannya adalah mendapatkan lapangan kebaikan. Yursilis sama'a 'alaikum bidrara, ya walaupun Anda mendapatkan kesulitan dalam berkehidupan, bahkan yang sifatnya luas ya secara sosial. Kalaupun tanahnya gersang, ya, kalaupun kemarau berkepanjangan, itu ternyata dengan satu daerah itu, satu desa itu, satu wilayah itu mengoneksikan diri mereka kepada Allah beristighfar. Ini faedahnya istighfar. Dengan beristighfar kepada Allah, taubat dari maksiat ternyata bisa mendatangkan rahmat bukan hanya untuk pribadinya, untuk satu wilayah. Ya, ini pelajaran dari Quran. Ya, Allah seakan memberikan kesan begini, jangankan bagi setiap personalnya, setiap orangnya. Kan ada masalah sekampung pun, contohnya kekeringan misalnya, contohnya kemarau, lalu sekampung itu, ya, atau ada orang-orang soleh di situ yang membiasakan taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, mengoneksikan dirinya kepada Allah, kan? Itu luar biasa, percikan rahmat Allah. Ya, apa di antaranya? Yursilis sama' ya 'alaikum midrara. Allah memerintahkan kepada langit itu untuk menurunkan hujan, ya, dengan curah yang memberikan maslahat. Kemudian wa yumdidkum bi amwalin wa banina, ya lantas kemudian melapangkan kepada engkau urusan hartamu, ya bahkan memberkahi engkau dengan keturunan-keturunan yang baik. Jadi masya Allah, ya orang tua yang rajin istighfar, suami yang rajin istighfar, itu ternyata bukan sekedar menjadikan ia mendapatkan penerimaan taubat. Dia berhenti dari perbuatan maksiat, usaha-usaha yang tidak baik, dagang yang tidak benar, dengan perbuatan curang, ya perbuatan menipu, perbuatan-perbuatan yang tidak elok, korupsi, jauhi potensi itu. Disogok dia hindari, diajak korupsi, dia jauhi dan sebagainya. Lalu konsisten pada kebaikan dan dia isi dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia konsisten pada kebaikan itu. Wa yumdidkum bi amwal. Allah akan lapangkan dia pada harta-harta yang lebih berkah. Allahu Akbar. Ya. Jadi diberikan kelapangan dulu pada dirinya. Kemudian diberkahi hartanya. Jadi berapapun yang dia dapatkan, Allah berikan berkah padanya. Sehingga dia merasakan kebahagiaan dengan harta itu. Kan ada orang yang merasa seperti kelihatan banyak, tapi tidak menikmatinya. Ya, baik itu boros, baik itu merasa kayaknya banyak tapi nggak kepake. Ya, barang-barang habis beli ini lagi, tapi memuaskan nafsunya saja. Ya, temannya ngajak begini, dia harus terpaksa beli, kadang-kadang ngutang, atau mungkin dia dapatkan sesuatu tapi jalan-jalan yang haram, jalan yang salah. Dia tidak menikmatinya, dan ini yang paling bahaya. Ya ini yang paling bahaya, lawan lapang kan sempit. Jadi hartanya kaya banyak, tapi menyempitkan kehidupan rumah tangganya. Ya hubungan suami istri jadi nggak enak, dengan anak jadi nggak nyaman. Itu ciri keberkahan biasanya, ya. Ciri keberkahan yang tidak didapatkan. Jadi kalau berkah itu dapat, walaupun terlihat kuantitasnya nggak sama dengan orang, dia 100 juta, ini 1 juta, tapi kenikmatannya luar biasa. Ya, di rumah ada kebahagiaan, hubungan menjadi nyaman, apa yang ditata itu bermanfaat, yang dimakan menjadi daging, dari daging itu terkonstruksi menjadi pengetahuan, jadi macam-macam, jadi energi, ya energinya dipakai pada kebaikan. Sebaliknya yang terlihat seperti banyak, kayaknya banyak nih, ya, tapi tidak memberikan kebahagiaan. Di rumah nggak bahagia, tidak memberikan dampak energi positif, ke ibadah jadi malas. Ya, itu ciri-ciri pertama kalau harta kurang berkah itu, apalagi tidak berkah, itu pasti menurun kesolehannya, meningkat kesalahannya. Pasti itu. Ya, jadi mulai menurun nih, sholat mulai menurun, baca Quran mulai menurun. Nah, kesalahan mulai meningkat. Makan mulai salah, minum mulai salah. Yang tadinya minum yang baik-baik, sekarang minum yang tidak baik dan sebagainya. Nanti kalau sudah begini, pasti hubungan di rumah tangganya pun nggak akan jadi baik gitu. Ya, dan itu akan terbawa dalam kesempitan. Nah, cara untuk mengatasi itu, ini balik ke Quran surah surah An-Nuh tadi, di ayat 10 sampai dengan ayat 12. Kalau kita menyadari kemudian itu salah, lantas ingin memperbaiki diri, kembali kepada Allah, perbaiki diri kita, ya, lalu mengingat Allah, menyesali apa yang telah dilakukan, berjanji untuk berbuat baik, itu tidak tanggung apa yang Allah jawab. Ya. Kalaupun ada satu kelapangan yang tidak berkah tadi, diganti oleh Allah, dihilangkan yang kurang baiknya, dilapangkan dengan yang baik-baiknya. Lalu setelah itu dijaga keluarganya. Jadi memberikan kesan bahwa ada hubungan yang korelasi secara langsung antara harta dengan keluarga, dengan anak keturunan. Jadi hati-hati, saya ingatkan kepada para ayah, kepada saya pribadi dan kita semua, jangan sampai membawa yang haram ke rumah. Sekali lagi, jangan sampai membawa yang haram ke rumah. Jadi kalau istri sudah memasak itu di dapur, menjadi makanan, dikonsumsi oleh anak-anak jadi daging, ya, dikonsumsi jadi daging nih, itu jadi karakter. Ya, itu sudah fitrah, sudah umum begitu. Jadi kalau dia baik, akan membentuk kebaikan. Kalau nggak baik, akan merubah ya, pada keburukan. Kontrolnya susah di situ. Ya, sangat sulit sekali. Nah, caranya tadi kembali kepada Allah, tinggalkan yang kurang baik tadi, nanti Allah rubah. Ya, cara dia mendapatkan harta itu, walaupun awalnya terlihat nggak nyaman, karena kan merubah diri. Mengeluarkan yang kotor dulu. Ya, kalau terlalu banyak kotoran, mandi kan ya agak cukup pekat tuh mandinya. Bersihkan lagi, rasa nggak seperti biasa. Tapi setelah dibersihkan semua jadi enak kan? Nah, itulah agama begitu. Dibersihkan yang kotor itu kayaknya awalnya nggak enak, tapi kemudian hati jadi lapang. Yang diberikan kelapangan hati dulu. Ya, begitu hatinya lapang, baru nanti Allah buka jalan. Ya, setelah hatinya lapang, bagus, dan dinilai baik ini punya kemampuan untuk bertindak dan mengelola apa yang didapatkan, dilapangkanlah rezekinya. Karena dia sudah dinilai pandai untuk mengelolanya. Setelah itu diperbaiki keturunannya. Ya. وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Bahkan setelah itu dibikin kaya lebih dari sebelumnya. Ya, asetnya ditambah lagi, diberikan kenikmatan hidup. Ya, sampai dijaga hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faedah istighfar. Jadi kalau kita biasakan bertekad, berniat memperbaiki diri dari yang salah menjadi baik, itu Allah sudah berikan motivasi. Aku bukan hanya terima taubatmu, tapi aku rubah keadaan hidupmu lebih istimewa, lebih mahal nilainya dibandingkan dengan keadaan sebelumnya yang terlihat seperti fata morgana. Kemudian dikuatkan dengan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 135. Ya. Di sini disampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, ini dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Di highlight di sini di firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim." Ya, yaitu orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ini korelasinya dengan ayat 133. Jadi ayat 133 itu Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi orang-orang yang menyegerakan istighfar. Jadi ingat dosa hari ini nih. Sekarang misalnya malam nih, kita ingat ada dosa yang dikerjakan. Lantas ketika ingat itu istighfar. Istighfar minta ampun sama Allah gitu kan? Itu menyegerakan sesuatu tanpa jeda disebut dengan sara'a. Ya, sara'a. Jadi ada sa'a, ada sara'a. Kalau sa'a itu menyegerakan sesuatu dengan persiapan. Ya, makanya besok nih ada Jumatan menggunakan sa'a. Fas'au bukan wasari'u. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au bukan fasari'u. Fas'au itu Quran surah Al-Jumu'ah. Ya, Al-Jumu'ah di ayat yang keberapa? Ayat 9, gitu kan? Allah menyampaikan fas'au ila dzikrillah. Bersegera, tapi siap-siap dulu. Mandi dulu, pakai wangian dulu dan seterusnya. Tapi kalau dia bersegera cepat, nyaris tanpa jeda, itu menggunakan sara'ah. Sehingga guru-guru mengatakan bisurah, cepat, nggak usah banyak jedanya, ya kan? Nah, di Ali Imran ayat 133, Allah berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ. Kalau engkau merasa ada salah, bergegas, jangan tunda-tunda. Ya ingat malam ini, jangan tunda besok. Gimana kalau kemudian tengah malam meninggal? Ya, segera istighfari. Nah, orang yang menyegerakan istighfar saat ingat kesalahan, apa yang didapatkan? وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Maka orang ini akan diberi harapan oleh Allah, ya diperkenankan untuk memohon, bahkan ketika pulang disiapkan surga untuknya seluas langit dan bumi. Dan itu bagian dari sifat takwa. Jadi takwa itu bukan sekedar amar ma'ruf. Saat Anda ingat sholat, Anda ingat puasa, ingat baca Quran. Tapi takwa juga ada bagiannya nahi mungkar. Saat Anda ingat salah, lalu Anda taubat. Ya, saat Anda ingat salah, Anda pengen jadi soleh. Saat Anda ingat maksiat, Anda ingin taubat. Itu bagian dari takwa. Nah, bagaimana kemudian cara mengimplementasikan itu semua? Nah, ini poinnya. Ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Itu orang-orang. Ini menggunakan, sering diterjemahkan dengan orang-orang yang, kan? Walladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran setidaknya. Yang mencakup semua tanpa batas. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, punya jabatan, tak punya jabatan, semua tanpa kecuali. Artinya, semua orang dengan keadaannya berpotensi berbuat salah. Ya, kecuali tadi, Nabi dan Rasul yang punya sifat maksum. Ya Allah jaga dari kesalahan. Kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, itu berpotensi salah. Apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun tugasnya, berpotensi salah. Ya, pun demikian termasuk saya. Pasti salah, pasti. Nggak ada yang nggak salah. Jadi kalau ada yang mencari kesalahan, misalnya saya pribadi, pasti menemukan. Pasti. Dan percuma mencari kesalahan manusia. Karena pasti ditemukan. Ya, dan ini catat yang paling penting. Hindari mencari-cari kesalahan itu, karena kita tidak tahu bahwa mungkin ketika seorang divonis salah itu, dia sudah mengistighfar, sudah mentaubatinya. Ini poin besarnya. Hati-hati gitu ya, hati-hati. Karena itu Nabi selalu menganjurkan mencari kebaikan orang, menyebutkan meneladaninya, alih-alih mencari kesalahan seseorang. Ya kenapa? Karena pasti ditemukan. Tapi yang tidak pasti itu, kita nggak bisa memastikan orang itu sudah taubat atau belum. Yang paling bahaya adalah mencela orang, mencari kesalahan orang, mencaci orang yang sudah dia taubat dan taubatnya diterima orang. Diterima Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya. Mencari kesalahan orang, mencela orang, ya kan? Yang dia sudah mentaubati kesalahannya dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Itu azim, itu hati-hati, ya. Ya, sesuatu yang besar sekali dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali ke sini, ketika seseorang dia sadar berbuat salah, dia salah. Alladzina, semua orang potensi salah. Ya, idza fa'alu fahisyah, ketika dia berbuat fahisyah. Ya, fahisyah itu pernah saya sampaikan ya, turunannya nanti fahsyah namanya. Jadi sifat kesalahan yang muncul dari syahwat. Ya, mohon maaf, zina, pornografi, porno aksi, kata-kata jorok, kata-kata kotor dengan semua bentuknya. Baik itu di media sosial, digital ataupun juga di praktikal yang nampak secara fisik misalnya, itu jelas salah. Jelas dosa. Ya, awwalamu anfusahum atau bentuk mungkar, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, mohon maaf, ya, mencuri, merampok, membunuh, ya, korupsi, hoax dan sebagainya, itu zalim, perbuatan zalim. Nah, saat seseorang berpotensi salah, ya, dari fahsya dan mungkarnya, dia berbuat perbuatan dari dorongan syahwatnya atau mungkar, dari keinginan nafsu perut dan akalnya, dia berbuat yang salah, lalu zakarullah, dia ingat Allah. Nah, ini poinnya. Ini menarik sekali nih. Ini menarik sekali. Kok lanjutan ayatnya zakarullah? Bukan dia sadar bahwa dia itu telah berbuat salah. Kenapa zakarullah? Ini poinnya. Ya. Karena Allah ingin selalu menautkan sifat seorang hamba menjadi baik itu dengan rahmatnya. Ini poinnya. Jadi kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita bisa mengarah pada kebaikan. Allahu akbar. Ya, lillah karena Allah. Lillah karena Allah. Ya, jadi orang-orang yang bertobat dengan merasakan rahmat Allah itu beda dengan sekedar dia pengen memperbaiki lain rasanya, lain. Ya, jadi kalimat zakarullah itu mahal sekali. Jadi ingin memberikan dampak kesadaran kepada kita bahwa hey, Allah tuh enggak ninggalkan kamu. Ya, Allah tahu kamu salah, tapi sepanjang nyawa kamu belum sampai ke kerongkongan, kamu diberi potensi untuk tobat. Ayo tobat. Kan sering saya ungkapkan, Fir'aun saja, se-Fir'aun-Fir'aunnya, dikirimkan dua nabi, Musa dan Harun. Ya, sebagai keadilan Allah, kasih Allah dan adilnya untuk memberikan hidayah. Ya, sampai titik puncak kan nyawanya di kerongkongan. Cuman sayang kan, dia sendiri yang memilih untuk tidak mengambil hidayah itu. Sampai nyawanya di kerongkongan. Sampai tenggelam itu. Nah, itu sudah disampaikan informasinya, kisahnya, jejak sejarahnya sampai sekarang diabadikan supaya seluruh anak cucu Adam itu sadar jangan berbuat yang seperti itu. Ya, sekali lagi hanya setan yang tidak kenal taubat. Zakarullah, dia ingat Allah. Nah, sekarang tinggal kita mempelajari ketika ingat Allah itu apa yang harus dihadirkan. Tapi poinnya, Allah tawarkan kita bukan hanya sekedar jadi baik. Rahmat dibuka, kasih sayang dibuka, kelapangan hati dibuka. Ya, ya makanya saya barangkali juga ingin menekankan materi-materi semacam ini yaitu penting untuk disampaikan. Ya, kepada saudara-saudari kita, barangkali yang sekarang dengan kasih sayang Allah itu, ya diisolasi di satu tempat, seperti lapas misalnya, lembaga permasyarakatan. Boleh jadi itu kasih Allah untuk diperbaiki. Sehingga dia konsisten bisa berbuat baik saja di dalam. Ya, terjaga dari perbuatan-perbuatan di luar, dikontrol supaya bisa kembali pada jalan yang baik. Dia bisa di dalam, bisa memperbaiki diri, istighfarnya enak, bisa ngaji, kadang ketemu ke masjid dan sebagainya. Kalau ini dimanfaatkan dengan baik, Allah kasih kelapangan. Ya walaupun mungkin tinggal di tempat yang sempit, terasa kemudian dibatasi dengan sel-sel, tapi hatinya lapang, itu luas, megah. Dan jadi nikmat. Ya. Orang butuh waktu untuk menghafal, butuh suasana. Anda punya tempat yang cukup ideal untuk menghafal Quran, memperbaiki diri, dan fikihnya ada kan. Dan sangat jelas sekali kenapa di antara kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ya diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam ruang itu untuk memberikan sebuah pencerahan sehingga menemukan modelnya, ini model orang saleh yang mau jadi saleh. Bahkan setelah itu dia keluar dan diangkat jadi pembantunya raja kan, pada masa itu asisten rumah tangganya raja. Baik gitu, dari sosok yang saleh ya kemudian dia tobat mengambil petunjuk dari Nabi Yusuf alaihissalam, dia berubah jadi orang hebat setelah itu ya, jadi asisten rumah tangganya raja. Itu luar biasa gitu. Ya. Tapi yang memilih kemudian untuk jalan-jalan keburukan tetap bertahan di dalamnya selesai gitu. Ya ini tawaran sesuatu yang indah. Ya. Bahkan ada juga yang terakhir ini yang paling luar biasa. Orang yang sudah mendapatkan ancaman hukuman ya sampai kemudian juga mengakhiri kehidupannya tapi dia mau bertobat. Ya. Maka dia bisa mengakhiri kehidupannya itu dengan apa yang telah ditetapkan misalnya. Kan kita nggak tahu garis takdir itu bagaimana. Ya. Wallahu alam, tiba kemudian manusia memberikan hukuman tapi Allah dengan kehendaknya merubah itu semua, bisa berubah ya, tapi kemudian kalau itu bersamaan dengan takdir yang telah Allah tetapkan dia menjadi baik. Jadi di Islam itu selalu ada solusi, selalu ada solusi, dan pedomannya mengantarkan pada kebahagiaan, itu poin tertinggi.
0: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Claro. Claro.
1: Bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

104.5 FM Bener Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di pagi hari ini, Minggu pagi, edisi Ngopi Spesial di tanggal 4 Oktober 2026 di hari Minggu ya Sobohena. Semoga Sobohena juga bisa menikmati hari Minggu sebagai mestinya gitu ya. Bisa car free day, bisa olahraga, jalan-jalan, ataupun yang mau sarapan di Minggu ini Sobohena. Nah, boleh banget Sobohena semuanya yang punya agenda di hari Minggu ini, semoga bisa ya Sobohena, semoga lancar juga. Nah Sobohena, di pagi hari ini seperti biasa Bila akan nemuin Sobohena semuanya sampai nanti jam 8 ya, 2 jam ke depan dari jam 6 sampai jam 8 nanti. Dan Bila juga udah nyiapin obrolan hari ini buat ngobrol sama Sobohena semuanya di hari Minggu ini, di tanggal muda ya Sobohena, di bulan Oktober ini, tanggal muda bulan Oktober. Kita akan ngobrol-ngobrol Sobohena, apalagi tentang agenda di hari Minggu nih. Nah boleh banget buat Sobohena semuanya yang mau spill nih tema agenda-agenda Sobohena di hari Minggu ini mau ngapain aja sih, atau mau ngobrol langsung sama Bila Sobohena, mau cerita-cerita tentang hari Sabtu kemarin tuh dari mana aja Sobohena kalau yang liburan gitu ya. Nah boleh banget Sobohena langsung aja nih yang mau spill-spill ya, langsung aja di 0856345454545.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
6: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
5: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
6: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
5: NPK tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
8: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

104,5 FM Bahane Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, masih bersama Bila Sobana di pagi hari ini, di minggu pagi ya Sobana semuanya. Pastinya Bila tadi udah spill tema hari ini juga, udah mengawali obrolan kita ya Sobana di jam 6 tadi. Nah, buat Sobana semuanya di pagi hari ini nih, di minggu ya, di weekend ini Sobana, apakah Sobana semuanya udah punya agenda? Ceritanya tuh minggu mager atau minggu produktif nih Sobana. Tapi gitu ya, produktif yang Bila maksud tuh bukan produktif kerja, bukan produktif tugas Sobana, tapi produktif keluar rumah gitu ya. Nah, contohnya Sobana produktif tuh bisa banget di pagi hari ini Sobana sudah ada yang olahraga ataupun udah ada yang berniat berburu car free day Sobana. Berburu car free day, kenapa berburu car free day ya Bila? Karena biasanya yang berburu car free day itu yang mau berburu jajan, bukan yang berburu sehat olahraga Sobat. Tapi gak apa-apa gitu ya, pagi hari ini yang mau olahraga gitu ya, cuacanya mendukung sekali, yang mau jajan juga di alun-alun Ngawi tuh banyak sekali jajan Sobat. Setiap minggu di CFD banyak sekali, mulai dari makanan ringan, makanan berat, hingga minuman ringan juga, minuman-minuman berat juga ada. Jadi Sobat semuanya gak perlu bingung-bingung minggu-minggu ini mau kemana gitu ya. Kalau mau sarapan juga di Ngawi Kota banyak sekali sarapan yang sudah buka gitu ya siap pagi Sobana. Jadi kalau saran Bila sih, minggu ini tuh, hari ini tuh mending minggu produktif aja gitu ya. Sayang banget kalau minggu-minggu mager karena awal bulan gitu ya Sobana. Bisa banget berkedok self reward, berkedok cuman main keluar, jalan-jalan aja, nanti pulang bawa kresek banyak Sobana. Gak apa-apa Sobana, namanya juga awal bulan gitu ya. Tapi inget Sobana, walaupun awal bulan gitu ya, kita harus inget ke depannya, apakah nanti di akhir bulan masih bisa bawa kresek pulang gitu ya. Bisa Sobana kresek aja tapi nah, buat Sobana semuanya boleh banget nih yang mau spill-spill cerita hari ini, minggu mager apa minggu produktif nih. Nah, boleh banget langsung aja yang mau ngobrol sama Bila juga boleh banget langsung aja calling-calling di 08563454545.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Gaana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Masih bersama Bila Sobana semuanya di pagi hari ini, akan menemani Sobana sampai jam 8 nanti. Nah Sobana, biasanya tuh emang pagi-pagi banget tuh masih mager ya kalau mau keluar. Nah biasanya memang Sobana semuanya tuh, bila contohnya Sobana kalau pengen keluar cari sarapan di hari Minggu itu Sobana, nah itu biasanya jam habis jam 8-an nih Sobana. Jadi pas banget buat Sobana semuanya sebelum sarapan gitu bisa ngemil ataupun ngopi pagi dulu di rumah sambil dengerin Bila ya Sobana. Apalagi di pagi hari ini tuh aduh, pada bahagia gak sih Sobana karena tanggal muda gitu ya. Gak tahu nanti gimana kalau tanggal tua, tapi semoga selalu tetap selalu bahagia ya Sobana, karena bahagia tuh mencerminkan kalau kita tuh bersyukur sebenarnya sebetulnya. Jadi kalau menurut Bila, banyak-banyak bersyukur sebenarnya karena itu bisa mendatangkan kebahagiaan gitu. Mau lagi susah, lagi senang gitu ya, disyukuri aja sebenarnya. Mau lagi dompetnya tipis, dompetnya tebel, atau mau yang hari minggunya kerja, teman-temannya pada CFD, teman-temannya pada liburan gitu ya, disyukuri aja sebenarnya. Siapa tahu nanti giliran sebenarnya semuanya libur, bisa liburan dan teman-temannya kerja semuanya. Nah itu Sobana, ada masih ada sesuatu di balik sesuatu gitu. Jadi Sobana semuanya di pagi hari ini, semoga apapun yang Sobana lakukan di pagi hari ini, contohnya yang lagi berangkat kerja ataupun malah baru pulang kerja gitu ya Sobana, itu harus disyukuri. Karena gak semua orang juga mungkin bisa merasakan yang namanya kerja Sobana. Jadi apapun pekerjaannya, apapun kegiatannya, setiap pagi ataupun setiap hari itu harus disyukuri gitu. Nah buat Sobana semuanya di pagi hari ini, jangan lupa ya Sobana, buat ini minggu produktif atau minggu mager nih Sobana. Nah itu boleh banget Sobana komen-komen, share opini dan pendapatnya gitu ya tentang hari minggu ini, tanggal 4 Oktober 2026. Pastinya di awal bulan ini gitu ya Sobana, memilih minggu produktif ataupun minggu mager nih. Kenapa minggu mager gitu ya? Bisa banget Sobana, kenapa Bila bilang minggu mager? Contohnya di rumah aja mau recharge energi buat hari Senin besok gitu ya. Katanya itu hari Senin emang hari penuh keluh kesah Sobana. Hari Senin tuh hari biasanya padat banget kegiatannya, makanya bisa banget Sobana semuanya recharge energinya buat persiapan di hari Senin gitu ya. Entah itu nyiapin tenaganya ataupun nyiapin peralatan untuk bertempur di hari Senin nanti. Biasanya nih yang kayak gini anak sekolah nih Sobana, hari minggunya main gitu ya, nanti malam gedebak-gedebu gara-gara belum nyiapin peralatan sekolahnya untuk hari Senin. Nah kayak gitu Sobana. Jadi buat Sobana semuanya, Bila harapin ya, buat yang sekolah juga udah disiapin jauh-jauh hari gitu ya peralatan buat hari Senin nanti, biar enggak gedebak-gedebu gitu. Liburan boleh Sobana, asal juga ingat tanggung jawab. Nah boleh banget Sobana yang mau cerita-cerita di pagi hari ini, langsung aja komen di 085634545454545.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu. Yang gak mau kendalikan.
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

Kalau aku gak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

94,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobana, ternyata bagi sudah siaran pagi di Ngopi Spesial sesi pertama sama Bila di pagi hari ini. Bila kembali nanti di sesi kedua ya Sobana, buat Sobana jangan kemana-mana. Kita nanti akan ngobrol lagi tentang aktivitas Sobana semuanya di hari Minggu ini gitu. Buat Sobana yang Minggu hari ini mager di rumah aja, mending Bila temenin Sobana bareng Bila sampai nanti jam 8. Jadi Sobana semuanya boleh banget nih nyiapin cemilan dan sarapannya bareng Bila di pagi hari ini. Buat Sobana juga yang mau ngobrol sama Bila untuk nemenin Minggu paginya juga boleh banget ya, langsung aja di 0563454545.